Hai teman produk, itu dia Rizky Febian dan juga Andrian Khalif. Alamak, aduh, kalau kita dengerin lagu ini teman produk ya, dulu masih viral-viralnya, jadi di mana-mana tuh lagunya tuh kalau ada. Dan tapi kalau kita dengerin di zaman sekarang atau di edisi hari ini, teman produk juga masih gak kalah seru juga ya, masih tetap seru dan masih juga enak didengar kok teman produk. Dan aku juga mau sapa-sapa nih buat kamu teman produk yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya, jangan ngebut-ngebut, juga gunakan helmnya, pengaman lainnya juga digunakan teman produa agar selamat nantinya. Dan buat kamu nih juga teman produa yang udah siap-siap nih mau pergi sekolah, mau menikmati aktivitas hariannya teman produa, apapun itu jangan pantang menyerah, tetap harus happy terus ya. Yang kejar dosen gak dapat-dapat juga gak apa-apa teman produa. Kalau gak ada hari ini ada hari esok ya, jadi tetap harus enjoy, jangan stres-stres, dibawa happy aja, dibawa kalem aja, nanti pastinya juga akan berlalu ya. Gak kerasa udah di jam 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, teman produk next kita muterin dulu lagunya dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gi, kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

102 masih dengan aku Lemar Siri 92,6 FM teman terbaik kamu. Gak kerasa udah jam 7.30 menit buat Indonesia Barat teman Pradua. Gimana sarapannya? Apakah udah pada sarapan atau belum nih teman Pradua? Kamu tim yang mana nih? Sarapan berat atau sarapan ringan? Memang ada nih teman Pradua, sarapan ringan itu kayak buah-buahan aja, atau kayak oatmeal, atau roti-rotian aja, atau celup-celupan aja gitu ya. Biskuit dicelup teh, nah itu sarapan-sarapan yang ringan tapi untuk mengisi kekosongan perut aja gitu. Atau kamu langsung tim yang bubur ayam diaduk gak dicampur gitu, bisa jadi nih teman Pradua. Atau kamu langsung makannya lontong, nasi gurih. Ini kamu tim sarapan yang mana nih teman Pradua? Boleh dong sharing-sharing ke kita nih, sarapan apa kamu di pagi hari ini, terus seru-seruan sama siapa aja nih di pagi hari ini. Tapi kalau aku lihat nih teman Pradua, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh depan RRI ini kelihatan cukup ramai dan juga padat nih teman Pradua. Jadi hati-hati di jalan ya, karena mungkin banyak anak-anak sekolah yang diantar untuk di pagi hari ini, karena udah pada buru-buru juga nih ya. Udah di jam 7 nih, udah di mau setengah 8 juga nih, udah pada telat-telat juga. Nanti jangan sampai pagi ini menjadi pagi yang telat gitu. Jadi memang harus benar-benar disiapkan dari malam hari teman Pradua. Jadi kalau udah biasa nih, kalau di malam hari paginya mau gerak di jam 7, nah jadi malamnya udah siapin baju, perlengkapan-perlengkapan. Jadi kalau udah di pagi hari gak terburu-buru ya teman Pradua ya. Oke, masih dengan aku nih teman Pradua. Tadi lagunya dari Justin Bieber, ada juga lagu Isyana Saraswati, ada juga lagunya Rizwan Fadilah. Udah kita puterin teman Pradua. Next kita puterin dulu lagunya dari Divki Khalif teman Pradua, Si Paling, untuk menemani pada kamu. Selamat pagi teman Pradua.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa 2 anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 masih dengan aku Elmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa tuh kan Teman Pro 2 udah jam 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Perasaan tadi aku nemenin kamu di jam 7, sekarang udah jam 8 Teman Pro 2. Yang belum sarapan, ayo dong segera sarapan nih. Aku aja udah sarapan nih Teman Pro 2. Kalau misalnya udah sarapan kalau jadi cepet banget ya gitu ya. Kalau sarapan Teman Pro 2, staminanya tuh memang kelihatan bertambah. Tadi kan pas bangun kan langsung assalamualaikum gitu. Tapi pas udah sarapan, udah ngopi, udah ngeteh atau udah minum air putih, rasanya tuh pengen cepet-cepet gitu semangatin kamu Teman Pro 2 ya. Rasanya pengen semangatin, cepet dong, ayo dong gitu. Karena saking semangatnya, karena kalau misalnya sarapan, apalagi sarapannya itu sarapan-sarapan yang sehat, sarapan yang menambah energi kamu Teman Pro 2, itu pasti bawaannya bahagia, bawaannya juga semangat Teman Pro 2. Tapi kalau aku lihat nih dari depan nih Teman Pro 2, banyak nih teman-teman yang lainnya pada lari-lari pagi, kemudian berjemur dengan matahari pagi juga bagus ya. Kemudian juga ada yang jalan santai juga Teman Pro 2. Enggak apa-apa, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini tetap semangat dan tetap enjoy ya. Kalau udah mulai ngantuk-ngantuk kan, udah mulai linglung-linglungan, udah mulai males-malesan, kayaknya udah bisa dikurangin Teman Pro 2. Nikmati hari ya, mana tahu kamu hari ini diberikan kesehatan Teman Pro 2 dengan begitu berkah, jadi memang harus dinikmati setiap harinya gitu Teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Tadi lagunya dari Malik ya, ada juga lagunya dari Jerox ya, ada juga lagu dari Jonas Brother, Mawar De Jong juga tinggal udah kita puterin Teman Pro 2. Next kita muterin dulu nih Teman Pro 2 lagunya dari Bruno Mars, I Just Might, untuk menemani sepeda kamu.

Hai teman Produa, itu dia One Ok Road Tropical Therapy. Teman Produa, gak kerasa di jam 8 lewat 35 menit untuk Indonesia Barat ya. Memang kemarin aku juga udah baca berita tentang cuaca panas di kota Banda Aceh dan sekitarnya teman Produa ya. Jadi buat kamu nih yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan kamu juga menggunakan sunblock dan juga sunscreennya teman Produa. Apapun itu, jangan lupa juga pakai maskernya, pakai pakaian yang nyerap keringat juga, karena kota Banda Aceh cukup panas untuk edisi hari ini. Jadi buat kamu yang aktivitasnya di luar, pastikan air putihnya juga terpenuhi ya. Makan makanan yang sehat, yang bergizi, buah-buahan teman Produa agar tidak terdehidrasi. Aku masih nemenin kamu sampai jam 10 teman Produa. Tadi lagunya dari Melly Christ sudah kita puterin. Jadi buat kamu teman Produa yang pengen kita puterin juga lagunya, boleh aja langsung DM kita di Produa Banda Aceh. Mana tahu lagu favorit kamu itu bisa masuk ke 20 tangga lagu ya di Indonesia dan juga internasional top 20 yang kita bacain nanti setiap hari Sabtu dan juga di hari Minggu teman Produa. Jadi kalau misalnya di hari Sabtu kita bacanya tuh Indonesia dulu, kemudian di jam 14 ya, di jam 14.00 waktu Indonesia Barat, di jam 2 tuh ya, kita bakalan baca Indonesia Top 20, kemudian lanjut di International Top 20. Jadi setiap minggunya itu, mana tahu lagunya itu masuk nih teman Produa, kalau kamu sering request lagu-lagu kesukaan kamu. Karena kalau misalnya di hari Sabtu dan di hari Minggu itu khusus ya, kita bacainnya teman Produa. Kalau di hari Minggu itu nanti akan ada Indonesia dan juga International Top 20 nasional ya, jadi langsung dari Produa Jakarta. Okay, teman Produa, gak kerasa nih ya lagunya dari One Ok Road Therapy udah kita puterin. Next kita muterin dulu lagunya dari Raim Laode, Pergilah Kasih teman Produa, untuk menemani pagi kamu.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Hai teman Pro 2, itu dia tulus satu kali. Kalau kamu dikasih kesempatan satu kali, kamu pengennya gimana nih teman Pro 2? Punya gak sih kayak cita-cita yang belum tercapai tapi cuma dikasih kesempatan satu kali teman Pro 2? Kira-kira kamu pengen apa sih? Kalau aku ya, aku kalau misalnya dikasih kesempatan satu kali, aku pengennya sih kembali ke masa lalu ya. Kalau di masa lalu mungkin aku waktu SD malas-malasan belajar, tapi kayaknya aku harus mengulang itu satu kali untuk lebih rajin belajarnya teman Pro 2. Karena memang benar ya, kalau kita belajarnya dari kecil atau kita sudah menetapkan ilmu-ilmu yang cukup banyak di waktu kecil ya, mungkin kita nggak kehausan ilmu teman Pro 2, pasti lebih banyak lagi yang belajar. Makanya nih buat kamu teman Pro 2 yang masih punya waktu di sekarang nih, coba gunakan waktu kamu sebaik mungkin untuk benar-benar belajar, kemudian memahami situasi dalam kehidupan dan juga lingkungan teman Pro 2. Karena nanti kalau udah besar, udah dewasa nih, kamu gak bisa kembali lagi untuk mengulang masa-masa itu teman Pro 2. Jadi benar-benar harus digunakan kesempatan tersebut, begitu teman Pro 2. Kalau kamu dikasih kesempatan satu kali, kamu pengen apa teman Pro 2? Boleh dong langsung aja DM kita di Pro 2 Banda Aceh, cerita-cerita nih apa aja yang kamu pengen teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai teman Produa, biasanya kalau kita bahas masalah menu ya teman Produa ya. Jadi kayak menu sarapan yang sehat dan praktis juga, apalagi untuk anak kos itu adalah yang paling sehat dan praktis itu ya, selain oatmeal instan dengan potongan buah dan juga lain-lainnya itu juga bisa dibuat di anak kos ya teman Produa. Jadi pilihan menu sarapan sehat ala anak kos itu bisa teman Produa, kayak kamu bisa coba roti dengan selai kacang atau dengan alpukat tinggi serat, itu memberikan energi juga dan tahan lama. Ini mode yang sehat ya teman Produa ya. Jadi oatmeal telur dan sayur itu juga bisa praktis dibuat dengan tambahan irisan tomat atau bayam untuk asupan protein dan juga vitamin. Dan yang paling gampang juga teman Produa, pisang dan susu ya. Jadi pilih paling cepat saat juga tanpa proses memasak dan tetap menyehatkan tubuh di pagi hari. Itu tadi ada pisang dan juga susu teman Produa, itu bisa kamu konsumsi di kos ya. Apalagi itu juga saat teman Produa tidak memerlukan banyak bahan dan bahannya juga tidak terlalu mahal. Pas banget nih untuk sehat ala anak kos yang bisa kamu gunakan atau bisa kamu aplikasikan di setiap paginya teman Produa.
1: Jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location. You haven't even left.

Radio masih dengan pembahasan kita ya, apa sih menu sarapan yang instan yang bisa kamu aplikasikan, apalagi khususnya nakos ya teman Pro 2. Salah satunya adalah roti tawar dan juga telur ceplok. Dah itu paling ini ya, paling bisa dan praktis. Saset juga teman Pro 2, karena juga karbohidrat dari roti dan protein telur itu juga bisa bikin kenyang cepat. Jadi kalau misalnya udah bingung nih anak kos nih, daripada makanannya mie instan mulu ya, jadi lebih baik diganti aja sesekali, cobalah makan makanan yang sehat-sehat seperti roti tawar dan juga telur ceplok teman Pro 2. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan menu sarapan yang baik untuk kamu teman Pro 2, karena biasanya anak kos itu paling saset gak makan atau gak sarapan, gak makan siang, jamaknya nanti di sore hari. Jangan gitu ya teman Pro 2 ya. Ini juga murah nih, ada telur dan juga roti, bisa kamu konsumsi 3-4 hari teman Pro 2. Jadi daripada kamu mengkonsumsi makanan-makanan yang gak sehat, mendingan kamu cobalah yang lebih praktis, murah tapi juga sehat, ada telur ceplok dan juga roti tawar teman Pro 2.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Bebal Teman Produk yang gak kerasa udah di jam 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Artinya juga aku harus pamit Teman Produk. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang udah aku berikan buat kamu Teman Produk. Langsung aja aku Ilmarci pamit. Always try to be better, believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang teman produser semuanya. Apa kabar kamu di hari ini? Di hari Jumat 21 Agustus 2026 kembali aku Ika nemenin kamu hingga nanti sampai di jam 3 sore insyaallah ya. Untuk hari ini cuacanya juga sangat enak teman produser. Semoga aja hari-hari kamu juga enak. Segala sesuatu yang kamu jalanin juga enak. Apalagi dibarengin dengan apa ya? Kalau jam segini udah pada lapar atau belum? Kayaknya udah pada pengen ngopi kali ya. Tapi kebiasaannya kamu kalau ngopi itu benar-benar pesan kopi atau pesan teh atau pesan susu. Oke, salam jumpa untuk hari ini teman Pro 2. Tetap terus stay tune di Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Yo iwa sugi
1: shin. Yeay. Teman pro 2, iya kenapa? Teman pro 2, kamu tau gak? Atau kamu pernah ngerasain yang namanya malu-malu kucing? Atau jangan-jangan kamu adalah seorang yang introvert? Nah teman pro 2, seorang introvert itu emang gak bisa ngubah kepribadian dasarnya menjadi extrovert, ya kan? Secara permanen. Tapi mungkin kita bisa merubah atau ngelatih keterampilan, apalagi keterampilan sosial, agar lebih cair dan percaya diri dari berinteraksi, ya kan? Padahal aku juga introvert loh teman pro 2. Kalau misalnya di depan banyak orang kadang-kadang suka malu-malu. Tapi jangan sampai malu-maluin gitu ya. Tenang aja teman pro 2, kamu bisa gampang aja untuk ngelatih keterampilan sosial kamu, ya kan? Kamu bisa mulai interaksi kecil dengan menyapa atau senyum dengan orang di sekitarnya kamu gitu teman pro 2. Jadi enggak hanya harus diem murung gitu, enggak teman pro 2 ya. Terus kamu juga bisa ningkatin interaksi secara bertahap, mungkin ikut ngobrol ringan sebelum pulang kerja untuk kamu yang udah kerja, atau di kampus atau di sekolah teman berdua. Jadi kamu juga harus memasang target kecil yang realistis pada setiap kesempatan sosial. Jadi teman berdua, cari komunitas dengan hobi yang sama. Kamu harus nyari komunitas yang hobi yang sama dengan kamu biar lebih gampang terhubung. Maksudnya tuh sefrekuensi gitu teman berdua. Jadi harus belajar juga dasar komunikasi yang efektif dan dengerin lawan bicara dengan baik teman berdua ya. Memang sih kadang-kadang si introvert ini kalau ngelihat orang aja tuh katanya langsung gimana ya, bergetar gitu kan. Seharusnya kalau bergetar itu ngelihat yang cakep-cakep gitu ya teman berdua ya. Tapi ini ternyata nggak segampang itu. Tapi ada juga yang kayak ambivert ya. Jadi dia bisa nyesuaiin diri. Tergantung dari kamu deh teman berdua. Tapi untuk sekarang ini banyak juga yang kalau di media sosial dia sangat ekstrovert. Wah, kalau di chat grup. Grup Wawa gitu ya, dia juga sangat ekstrovert gitu teman pro 2. Tapi kalau udah jumpa diem serbu bahasa. Apakah kamu termasuk orang yang seperti itu teman pro 2? Oke lah, apapun itu teman pro 2, yang penting komunikasi paling baik itu adalah sesuatu yang baik, ya kan? Karena segala sesuatunya itu harus dikomunikasikan. Selamat siang.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara era ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, teman berdua, penggunaan kecerdasan buatan atau AI itu secara berlebihan dalam menyelesaikan tugas, apalagi tugas-tugas di sekolah, dinilai dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis anak. Nah, kondisi ini juga perlu menjadi perhatian ya, karena memang kemampuan berpikir kritis ini mulai berkembang sejak usia 12 tahun. Oh, jadi memang sih ada bagusnya dan ada tidak bagusnya, positif, negatif untuk penggunaan AI, ya kan? Jadi seorang psikolog, psikolog Sylvia Eva Juwarni, S.Psi.M. PSI, itu mengatakan kalau anak usia 12 tahun atau setingkat SMP sudah memasuki tahap operasional formal yang memungkinkan mereka berpikir logis, abstrak, dan juga menganalisis persoalan secara lebih kompleks. Jadi memang kemampuan berpikir kritis itu sebenarnya sudah dimulai dari usia 12 tahun, teman berdua. Jadi menurutnya ketergantungan pada AI itu untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu membuat kemampuan kognitif anak kurang terlatih. Jadi makanya ya sih ada plus minusnya, ada bagus enggaknya. Kadang-kadang kalau lagi buntu, bener gak teman berdua? Pasti kamu buka AI kan? Pasti kamu buka handphonenya kamu kan? Jangan-jangan waktu ujian kamu juga buka ya? Oke. Jadi teman berdua, pinter-pinterlah untuk penggunaan media sosial dan juga AI ya. Selamat siang.

0: Selamat siang teman Produa semuanya. Lagi apa kamu siang ini teman Produa? Sedang mikir atau sudah selesai berpikir? Apa sih Ika? Iya, udah jam segini perut keroncongan udah pasti ya teman Produa. Kayaknya kalau misalnya perut kita itu lapar, jadinya kita nggak konsentrasi lagi untuk bekerja. Jadi gak ada salahnya teman Produa, kamu sudah bisa berpikir untuk makan siang di siang ini. Tapi biasanya untuk cowok makan itu setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat ya teman Produa. Tergantung kayaknya ya. Pokoknya jangan sampai nanti waktu sholat kepikiran makan. Jadi lebih baik makan dulu. Setelah itu mandi, karena untuk cowok-cowok wajib wangi-wangi ya. Mandi dulu wangi-wangi sebelum sholat Jumat. Oke? Selamat siang untuk semuanya yang lagi di dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Semoga sampai tujuan. Tapi untuk kamu yang lagi muter-muter, mungkin gak masak ya. Apalagi anak kos, pasti kamu milihnya itu yang simple-simple aja. Atau kamu kalau lagi gendut, gendut apanya? Gendut dompetnya, gendut ATM-nya. Pasti pilih makanan yang paling mahal ya kan. Biasanya kok tanggal 21 gini udah kayaknya kejepit ya teman Produa. Benar-benar tanggal kejepit. Jadi ya sesuaikan aja seleranya. Kalau pengen selera yang tinggi-tinggi mungkin di awal gajian aja nanti ya. Oke, selamat siang untuk semuanya.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Iya, teman Pro 2, kita cukupkan lagu-lagu dari Pustaka Musik RRI Pro 2 Banda Aceh. Kita akan dengarkan pengajian Moratal untuk Jumat ini, teman Pro 2. Dan pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh.

محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

kita mempelajari sedikit yang berkenaan, mungkin pelajaran ini merupakan pelajaran yang pernah kita masa kecil-kecil tersebut dalam kitab yang paling kecil secara zahir, akan tetapi sangat besar pandangannya dalam pandangan agama, di mana oleh para musannif tentang iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul, sehingga saya singgung tadi bahwa Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam. Nikmat iman itulah yang termaktub dalam kitab, disebutkan bahwa itu iman ada yang mujmal, ada yang mufassal. Kita baca yang mujmal karena dalam mujmal itu terdapat secara rinci ada mufassalnya. Amantu billah wa bima qala Allah. Kita percaya kepada Allah. Mohon maaf, saya lihat jam tidak ada. Biasa nah ini

orang miskin dan sebagainya, tetap kita bergaul dengan yang baik. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga siapa tahu kadang-kadang kita berbuat salah dengan Allah, wat bi'isai'atal hasanata, terus kita berbuat yang baik yang mengiringi daripada perbuatan yang salah. Perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan atas segala perbuatan-perbuatan yang salah. Kita beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan dirinya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan juga oleh para malaikat yang kedua. Yang ketiga oleh para ulul ilmi, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Nomor satu dirinya Allah, yang kedua adalah para malaikat, yang ketiga terus pada ulul ilmi. Ulul ilmi merupakan urutan ketiga setelah Allah, malaikat, dan juga yang ketiga ulul ilmi. Kemudian kita beriman kepada Muhammad. Siapa yang sebenarnya Muhammad? Al-Quran menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalbtu ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang bermakna tidaklah Muhammad itu terkecuali seorang rasul an halat min qablihi rusul, yang telah tiada sebelumnya Muhammad dari masa Isa sehingga lahirnya Muhammad kira-kira dalam kurun khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan 650 tahun, ada yang mengatakan 560 tahun, ada juga yang mengatakan 600 tahun. Itu khilaf para ulama. Itu adalah merupakan zaman fitrah. Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman fitrah. Zaman fitrah adalah merupakan zaman yang tidak ada rasul dan tidak ada para nabi. Cuma yang tinggal adalah para rahib. Rahib itu kalau dalam istilah ulama umat Muhammad, dalam istilah umat Muhammad disebut dengan ulama. Akan tetapi para rahib ini tidak tabligh, tidak menyampaikan, hanya beramal untuk mereka sendiri. Kemudian Al-Quran menyatakan qad khalat min qablihi rusul, tidak ada sebelumnya Muhammad para rasul-rasul dengan kurun waktu yang telah saya sebutkan. Afa in mata au kutilang qalabtum ala akabikum, apakah jika Muhammad telah tiada, apakah dia wafat ataupun terbunuh syahid dalam perjuangan, dalam peperangan? In qalabtum ala akabikum, tegas Allah, kamu berbalik kepada agama semula. Tentu saja karena istifham ingkari, jawabannya tidak. Tidak ada yang berbalik kepada agama semula. Namun tidak ada, Allah menyatakan famay yang qalib ala akibaihi, siapa orang yang berbalik kepada agama semula, falayadurallaha syai'a, Allah tidak akan memberikan kemudaratan. Tidak ada kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita dengar sejarah setelah wafatnya Rasulullah
pada masa Sayyidina Abu Bakar pertama, ya, merupakan khalifah pertama, cukup banyak yang kembali kepada agama semula, bukan 1000, 2000, puluhan ribu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab. Maka itu adalah merupakan bahwa dalam menegakkan agama Allah bukan mudah. Perjuangan demi perjuangan bukan mudah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Mereka-mereka yang berjuang pada jalan Allah, termasuk Sayyidina Abu Bakar, selain menegakkan agama tauhid, memerangi para mereka-mereka yang telah murtad. Sehingga masa Sayyidina Umar juga demikian, masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman juga demikian, dan seterusnya. Itu adalah merupakan perjuangan yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tetap cinta kepada orang-orang yang mutiq, yang berbuat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa itu Muhammad? Termaktub dalam kitab-kitab, Muhammad adalah insanun umhiya ilaihi wa umira bitabliq. Muhammad itu manusia yang punya nenek, punya bapak, punya ibu, punya makan, minum, dan seperti kita. Cuma berbeda antara kita dengan Muhammad. Tentu saja para rasul-rasul semuanya adalah maksum, sementara kita tidak. Uhiya ilaihi Muhammad, dalam segala kehidupannya, perbuatannya, perkataannya, semua datang dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak berbicara seenaknya, tidak berbicara seenaknya. Ini dalam bahasa Aceh kan, hanan pegawa habalin Muhammad. Ini dalam bahasa Aceh, bahasa yang paling indah. Hanan pegawa punya kisah libu buah buahnya bahasa Aceh. Kita nasaban kadang menjadi pasai lagi kan. Inwa tidak melainkan wahyu, daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya ya wahyu kadang-kadang langsung Muhammad menyampaikan kepada para sahabat yang terdepan, seumpama Abu Bakar, Umar dan sebagainya, sehingga Rasulullah tatkala berada di Arafah pada Haji Wada, datang Jibril menyampaikan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu 'alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang bermakna dari saya pada ini hari, telah aku sempurnakan akan agama dan aku senang Islam sebagai agama. Maka alhamdulillah Islam sampai kepada masa kita. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Jibril menyampaikan barusan, Al-yawma akmaltu lakum dinaku wa atmamtu, hingga seterusnya. Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan bahwa sesungguhnya turun ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum tadi, itu merupakan Rasulullah akan berangkat. Rasulullah akan berangkat. Mohon kepada panitia, kadang-kadang hanan doakan dan diem. Itu nyok jaro. Itu nyok jaro. Nyok lebih hati. Pertanda bahwa
Muhammad akan berangkat. Bagaimanakah? Tentu saja sesuatu kata yang sangat menyedihkan. Punya dalam masa saja gegen pakrike. Ya. Harapangan punya anak bahasa Aceh gitu. Pakrike. Muhammad berangkat tinggal umat dengan tiada pemimpin. Tinggal umat dengan tiada pemimpin. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa jangankan terus menerus satu-satu kampung, satu daerah, kecamatan, kabupaten dan negara dan sebagainya kosong daripada pemimpin, tidak mulai. Memang dia adalah merupakan fardu kifayah. Namun fardu kifayah nilainya sangat banyak. Satu hari pemimpin bekerja memimpin umat dengan penuh keadilan sebagai mana Al-Quran mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan hingga seterusnya. Bersikap adil bagaikan ibadat 60 tahun. Itu kata Rasulullah yang disampaikan oleh seorang ulama besar yaitu Imam Ghazali karamallahu wajah, tersebut dalam kitab Ihya. Demikian, sehingga dengan demikian tidak boleh pakai. Sehingga dalam riwayat terus Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Umar bahwa sesungguhnya Jibril menyampaikan al-yawma akmaltu lakum hingga seterusnya. Sayyidina Umar menyambut dengan gembira. Kenapa gembira? Karena pada tafsirnya Sayyidina Umar mengatakan bahwa perjuangan kita telah selesai dan telah kita raih kemenangan. Karena tersebut dalam ayat tersebut waraditu lakumul islama dina, maka gembira Sayyidina Umar. Jadi berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, sangat sedih, sementara ya sangat gembira. Sehingga para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada kamu para sahabatku sekalian. Usikum bittaqwallah, apa aku pesan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Aidu imtisalu awamirillah wa jinabuna. Sehingga wasiat bittaqwallah sampai hari ini, di mana wasiat bittaqwallah merupakan satu rukun daripada rukun al-khutbah. Jadi sangat penting. Karena pentingnya wasiat bittaqwallah, Sayyidina Umar pernah mengatakan, tersebut dalam kitab Hailatul Labil Masun, syarah daripada Johar Makmun. Akiyasul Kaisi At-Taki wa ahmakul hamaki al-fujur. Sepandai-pandai orang yang pandai adalah orang yang takwa. Orang yang takwa walaupun ekonominya masya Allah sembarangan, pakaiannya macam-macam, tapi dia selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fisara wa dara, pada waktu senang, waktu susah, mereka tetap bertakwa kepada Allah. Itu adalah merupakan kata Sayyidina Umar, orang yang pandai. Akiyasul Kaisi At-Taqi, sepandai-pandai orang yang bertakwa, sepandai-pandai manusia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ini kata Sayyidina Umar, bukan kata saya. Jangan menganggap harus sekali datang ke Mesir ayah Banda Aceh sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Bukan. Ini saya hikayah kepada kata Sayyidina Umar. Ahmadul hamaki al-fujur,
Sebodoh-bodoh orang yang bodoh, itulah yang berbuat salah. Sekalipun kekayaannya melimpah ruah, kehebatan dalam pandangan dunia, orang hebat-hebat, orang baik-baik dan sebagainya, tetapi pada hakikatnya, kata Sayyidina, itulah orang bodoh. Sehingga segala sesuatu yang dimiliki di alam dunia, baik pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, itu akan membawa kebinasaan. Apalagi dengan yang dimiliki tersebut membawa kepada takabur dan sebagainya. Al-Quran memperingatkan kepada kita, Al-Hakumut Takasur Hatta Surtumul Maqabir. Kita dibinasakan oleh takasur. Takasur itu adalah tafakhur. Tafakhur, merasa bangga. Merasa bangga biljah dengan kemegahan pangkat dan jabatan. Takasur ataupun tafakhur bilmal, karena kita merupakan orang hartawan dan sebagainya. Yang ketiga, tafakhur bin nasab, kita orang mulia-mulia, keturunan mulia-mulia dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita selalu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Rasulullah, dan juga berpegang kepada asar pada ulama-ulama, karena itu adalah merupakan pola dasar dalam kehidupan kita. Pertama Al-Quran, kedua hadis Rasulullah, yang ketiga asar para sahabat, yang keempat ijma dan qiyas. Jadi oleh karena demikian, mudah-mudahan, saya rasa ini juga sampai waktunya. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkatan dalam kehidupan kita, selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pesan Rasulullah kepada para sahabat-sahabat, usikum bittaqwallah, aku pesan kepada kamu sekalian para sahabatku dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa disitulah akan terjalin segala yang baik-baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Amin ya mujibah sayyidin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Azim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasu bil haq wa tawasu bis sab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyakum bima fi min ayati wa zikil hakim, fataqabala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'u alim.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
2: Istiqimu wa'tadilu yarhamkumullah. Allahu Akbar.

0: 그냥 그만으로.
1: 스미알라후 리만 함이다. 알라후 아크바르. 알라후 아크바르. 알라후 아크바르. 알라후 아크바르. 비스밀라.

أكبر

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Ya, selamat siang teman Prodio semuanya. Baru aja sama-sama kita mengikuti khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat ya, langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh. Dan sembari balik lagi di Prodio RR Banda Aceh dengan lagu-lagu pilihan. Masih barengan aku Ika, teman Prodio, yang nanti sampai di jam 3 sore. Selamat siang.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Iya, teman perdua, kamu pernah dengar nggak gaya makan seseorang itu bisa apa, Ike? Bisa ngelihat gimana karakternya seseorang. Wah, itu banyak sih teman perdua kita dengar ya. Katanya kalau makannya cepat-cepat berarti gerakannya cepat. Segala sesuatu yang dilakuinnya tuh cepat, benar nggak? Kamu malah pernah dengar atau baru dengar nih?
1: Waktu ini ku ungkapkan rindu.
0: Nah, ternyata juga teman perdua, menurut psikolog ya, kalau kamu makan di piring terus habis misalnya, itu juga punya arti dan makna tersendiri. Wah. Jadi teman perdua, bagi sebagian orang meninggalkan makanan yang masih tersisa di piring itu bisa menimbulkan rasa kurang nyaman. Jadi mereka mungkin merasa lebih puas ya kalau sesuatu yang udah dimulai benar-benar selesai. Oh, berarti kalau misalnya kita makan habis, berarti mau ngerjain sesuatu tuh harus sampai selesai gitu. Bukannya karena lapar ya. Jadi teman perdua, piring yang kosong dapat memberikan sensasi bahwa gak ada lagi sesuatu yang perlu diselesaikan. Namun, hal ini juga tidak berarti bahwa semua orang yang menghabiskan makanan pasti memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Karena kebiasaan ini juga bisa terbentuk karena rutinitas yang dilakukan berulang kali sejak kecil. Teman perdua menyelesaikan makanan hingga suapan terakhir itu memang memberikan perasaan puas karena sesuatu yang dianggap perlu dilakukan sudah selesai. Nah, jadi pola ini bisa membuat seseorang merasa lebih nyaman. Yaitu tadi, bukan berarti orang yang selalu menghabiskan makanannya di piring itu orang-orang yang tanggung jawab. Bisa jadi dia lapar atau makanannya enak. Selamat siang untuk yang baru aja selesai makan siang, baru pulang sholat Jumat, tadi gak sempat makan terus sekarang udah makan. Yang lagi di perjalanan, selamat siang juga. Yang lagi di mobil tapi gak jalan-jalan. Hai, selamat siang buatnya Echa, buatnya Bian, buatnya Kasyura juga. Buat kamu juga teman produser siapapun, namanya dari A sampai Z ya. Salam sayang untuk kalian di siang ini. Juga untuk kamu yang di rumah sambil istirahat terus dengerin Pro 2, atau kamu yang lagi ngerjain tugas, pokoknya apapun kegiatan kamu di siang ini, semangat ya, tetap terus dengerin Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis.

yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, teman berdua, biasanya kamu siang-siang kayak gini ngambil waktu tidur siang atau kamu sibuk nge-scroll TikTok atau kamu sibuk nyari resep-resep. Iya, tahun perdua banyak sekali ya resep-resep yang bisa kamu cari sekarang ini. Kalau dibilang aku nggak bisa masak, kamu bisa masak, nggak mungkin teman perdua. Walaupun memang ya yang namanya kalau masak itu katanya beda tangan, beda rasanya. Tapi Gen Z sekarang aku yakin pada suka bikin cemilan, ya kan? Karena mereka itu gak bisa jauh dari cemilan. Kayak aku juga gak bisa jauh dari cemilan, teman berdoa. Kalau misalnya kamu punya tepung doang di rumah, atau tepung, telur, mentega, susu, wah, aduk-aduk mixer, atau gak ada mixer, aduk-aduk aja tambah telur, di open deh, udah jadi bolu, ya kan? Walaupun bolu bantet karena gak ada pengembangnya. Nah, ini aku punya resep ubi ungu kulit lumpia. Ternyata ini menjadi pilihan cemilan sederhana yang cocok untuk kamu bareng teman-teman kos, ataupun ini adalah ide jualan teman perdua. Jadi perpaduan ubi ungu yang lembut dan juga manis, kadang ada pahitnya juga ya. Ini dengan kulit lumpia yang renyah menghasilkan cemilan yang enak dan menggugah selera. Warnanya kan ungu cantik gitu. Dan ini juga membuat tampilannya menarik karena alami, ya kan? Resepnya cukup praktis aja teman perdua dan gampang. Cukup dikukus ubinya terus dihaluskan lalu dibungkus menggunakan kulit lumpia. Nah, sebelum digoreng hingga keemasan. Jadi beberapa resep juga menggunakan tambahan susu, gula, margarin atau keju untuk memperkaya rasa. Jadi diaduk-aduk semuanya gitu teman perdua. Apalagi untuk yang lagi suntuk ya kan. Nah, biasanya tuh siang-siang kayak gini yang gak bisa tidur, daripada suntuk, mendingan bikin kayak gitu aja teman perdua. Siapa tahu itu menjadi ide jualan ya. Jadi itu tadi bisa dikukus, setelah itu digoreng juga enak teman perdua ya. Selamat mencoba teman perdua untuk resep-resep lainnya. Aku udah kayak koki ini ya. Oke, selamat siang. Semangat untuk siang ini. Malu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta apa hand bodinya?
0: Lain hand body, sunscreen nih.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Teman terbaik kamu.

0: cabai begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katong Ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: FM, teman terbaik kamu.

setiap orang itu emang punya angan-angan ya, teman Produa. Angan-angan aku dan angan-angan kamu itu berbeda. Yang jelas, angan-angan kita itu jangan dirusak oleh orang lain. Kalau orang yang rusak kita itu, merusak angan-angan kita itu, berarti dia iri dong sama kita. Oke, selamat siang teman Produa. Kayaknya lebih enak mikirin ngunyah-ngunyah apa gitu ya jam segini. Karena aku biasanya kalau gak dinas ya teman Produa, jam segini gak tidur, pasti mikir pengen ngunyah-ngunyah apa gitu. Kita terlalu parasa. Teman Produa, kacang-kacangan ternyata bisa menjadi pilihan cemilan sehat ya. Kalau nggak punya kacang yang kayak kacang almond atau pistachio, kacang tojin aja. Ya kan? Salah satunya itu adalah pistachio dan juga almond untuk kacang-kacangan. Nah, ini kalau kita lagi banyak isi dompet. Dan ternyata ini juga bisa menjadi pilihan karena memang memiliki kandungan yang baik bagi tubuh kita. Keduanya, ini termasuk pilihan kacang yang direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan sehat. Namun sebenarnya mana kacang yang lebih cocok untuk cemilan sehat? Pistachio atau almond? Ternyata sama-sama punya keunggulan, kan? Jadi si almond ini lebih kaya akan vitamin E, lemak yang gak jenuh tunggal, serat magnesium dan juga kalsium. Ternyata di dalam 1 ons almond itu terdapat sekitar 165 kalori, 6 gram protein, 14 gram lemak. Kandungan ini juga membuat si almond cukup mengenyangkan dan dapat menjadi alternatif cemilan dibandingkan makanan yang tinggi gula. Tapi kadang-kadang udah cukup gitu untuk gizi di dalam tubuh kita, tapi mulutnya nggak mau berhenti, itu gimana? Kalau pistachio ternyata juga menawarkan kandungan yang menarik, teman-teman. Jadi pistachio yang unggul dengan protein dan memiliki jumlah kalori yang sedikit lebih rendah. Di dalam 1 ons pistachio mengandung 160 kalori, 6 gram protein, dan 13 gram lemak. Ini ternyata nggak jauh beda dengan almond, tapi pistachio bisa dikonsumsi dalam bentuk bercangkang atau proses membuka kulit satu persatu, ya kan? Nah, ini juga bisa kerepotan makannya teman Produa. Jadi ya udah, kalau emang mau lebih enak, dikupasin aja dulu semuanya baru dimakan. Nah, ternyata si pistachio ini juga memiliki sedikit keunggulan dari sisi kalori per onsnya. Kalau almond menawarkan serat yang sedikit lebih tinggi. Jadi perbedaannya itu nggak terlalu besar, teman Produa. Karena yang terpenting adalah porsi dan cara mengkonsumsinya. Harvard menyarankan juga kalau kita makan kacang dalam jumlah yang wajar-wajar aja, teman Produa. Karena kalau berlebihan itu juga tidak bagus ya. Aku biasanya, aku mungkin atau kamu, sambil nonton, sambil nge-scroll media sosial teman Produa, pastinya ada cemilan di samping. Oke? Selamat siang teman Produa.

0: Okay, teman berdua, cinta dan benci. Kamu kenapa hilangin suara aku?
1: Hai teman berdua, soalnya ini headphone-nya kayak rada gagak kedengaran ya.
0: Gitu ya. Atau jangan-jangan handphonenya lagi sakit ya. Atau sama kayak Geisha, cinta dan benci. Ada yang cinta, ada yang benci gitu.
1: Aduh, bisa gak? Gak usah bahas benci-bencian.
0: Kayak ini lagunya kan.
1: Iya sih, tapi kayak gimana gitu ya. Tapi kamu kalau dibenci sama orang, kamu kan aku lihat orangnya chill banget ya. Ada gak sih tips cara biar kita tetap chill dengan segala badai kehidupan?
0: Oh gitu ya. Nah, kamu kok tiba-tiba nanya gitu sih?
1: Iya.
0: Kayaknya soalnya, aku terus nanti ya, nanti jadi narasumber.
1: Iya lagi kita ya, di penghujung
0: jadi,
1: banget nih.
0: Iya di penghujung, jadi teman perdua nanti kamu bakal ditemenin sama Salsa. Ya pokoknya kamu gak boleh benci-benci sama Salsa. Karena dia baik budi, apalagi keren sekali dia hari ini teman perdua.
1: Aduh.
0: Cetar, membahana, gak jauh-jauh dari kacamata gitu.
1: Iya, silau ya. Bisa dibilang banyak hal yang harus kita kacamatain ini.
0: Iya benar sekali, jangan-jangan kamu pakai kacamata itu biar gak kelihatan kalau kamunya tidur ya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi teman perdua. Jadi karena kalau sesuatu itu kan kita tuh ngelihat itu kan pakai mata. Jadi dengan tatapan mata aja kita tahu kan dia itu lagi marah.
1: Oh iya.
0: Atau dia itu lagi
1: kesel. Side eyes.
0: Mm-mm. Jadi kan kalau pakai kacamata tuh nggak kelihatan. Tapi kacamata hitam ya.
1: Kita belum bilangin itemnya ya tadi.
0: Tapi kalau pakai kacamata yang transparan ya tetap kelihatan kamu lagi marah atau enggak.
1: Itu sama kayak pakai masker transparan.
0: Oke, teman perdua semuanya, aku harus pamit undur ya.
1: Salsa. Gak asik banget.
0: Iya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Thank you untuk kamu teman perdua yang dari tadi udah terus stay tune di Perdua RRI Banda Aceh. Aku juga makasih untuk yang udah setia. Aku pamit undur. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Kita pokoknya saling memaafkan aja, oke?
1: Iya, tidak ada benci di antara kita ya.
0: Siap. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, ini luar biasa kali ya.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

La yadkhulul jannah qati'an, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

0: Ria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 3.

0: 14 Banda Aceh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Jumat 21 Agustus 2026, dengan aku Salsa menemani Cek Cerita Kamu. Sore ini spesial banget ya teman Pro 2, kita kedatangan dua narasumber spesial, dan tema kita di kesempatan kali ini Aceh Pow Fest 2026, mulai dari International Cat Show, Expo Games, sampai edukasi zoonosis. Kita sapa dulu di sini ada M. Diva Aditama. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo, dan di sebelahnya ada M. Fatur Rabbani.
2: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya kalian berdua?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Grogi enggak sih? Enggak ya. Sangat ya.
1: Sangat.
0: Anyway, kenalin dulu dong ke teman berdua, kalian kesibukannya saat ini apa? Kalian berasal dari mana dan kenapa kita membahas tema ini di kesempatan kali ini?
1: Baik, mungkin saya terlebih dahulu ya Fatur. Saya Muhammad Divaritama. Saat ini saya mahasiswa semester 7 di FKH. Saya berasal dari Medan.
0: Medan, oke. Jauh-jauh kesini merantau ya.
1: Benar sekali.
0: Jadi sekarang kesibukannya ya memang mau ini ya, skripsian gitu.
1: Udah masuk ke tahap itu.
0: Udah masuk ke tahap itu, oke. Gimana, deg-deg-deg ser gak?
1: Iya benar.
0: Tapi tetap harus enjoy ya.
1: Iya, harus tetap dipikirkan bagaimana penyelesaiannya ke depan.
0: Iya. Oke, di sebelahnya ada M. Fatur Rabbani.
2: Mungkin perkenalkan dulu, nama aku M. Fatur Rabbani. Berasal dari Banda Aceh. Ya, saat ini mahasiswa semester 5 di FKH WSK.
0: Oke. Dan dua-duanya pencinta kucing.
2: Iya.
0: Jangan sampai tertekan gitu jawabannya, Diva. Suka gitu. Oke, jadi kita emang bahasnya ini perkucingan ya, bisa dibilang temanya ya. Karena kontesnya besok juga.
2: Besok.
0: Acaranya besok banget. Aku juga kaget. Wah, dan katanya juga tadi kita udah banyak ngomong di belakang ya, yang daftar banyak banget untuk pertama kalinya buat perlombaan kayak gini ya. Yeah. Dan yang daftar banyak banget. Anyway, kenapa diadakan baru tahun ini? Tahun-tahun sebelumnya belum nih.
1: Oke. Saya coba jawab. Jadi, kenapa baru diadakan sekarang? Melihat juga dari situasi belakangan ini itu meningkatnya pecinta kucing, terutama di Banda Aceh ini.
0: Yeah.
1: Banyaknya hal-hal yang perlu dilakukan, untuk perlu diketahui juga untuk masyarakat umum bahwasanya kucing ini juga hewan. Banyak hal yang perlu kita ketahui lebih, sehingga kami merencanakan untuk bukanya sekarang itu.
0: Ya, luar biasa ya. Dan emang meningkat banget sekarang, orang-orang tuh udah pada merawat kucing ya kan, dan banyak komunitas juga ya kalau kita bisa lihat. Dan mulai dari International Cat Show ini gimana, Fatur?
2: Baik, mungkin untuk International Cat Show itu adalah acara di mana kita itu memperlombakan kucing kita peserta. Jadi nanti kucingnya itu bakal diperiksa oleh jurinya, seperti kesehatannya, fisiknya, bulunya, mungkin keaktifannya juga.
0: Oke. Jadi benar-benar kontes ya.
2: Yeah.
0: Udah kayak supermodel.
2: Yeah.
0: Tapi seru ya ngelihat kucing-kucing nanti kayak mereka akan show gitu.
2: Yeah.
0: Karena kan kucing tuh lucu banget ya. Lucu dan menggemaskan banget, setuju ya.
2: Setuju.
0: Tapi kalau cat show ini sekarang sudah, maksudnya yang mendaftar sudah berapa banyak?
2: Untuk International Cat Show ini ada sekitar 63 kucing.
0: Wow. Oke, kalian nggak ada batasan tertentu atau bagaimana?
2: Itu sudah terbatas sebenarnya.
0: Oh, sudah terbatas.
2: 60, tapi yeah, kelebihan 3.
0: Oh, kayak gitu. Ya, nggak apa-apa lah ya, 3% gitu masuk. Oke. Tapi benar-benar orang juga jadi excited ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, kalian sendiri gimana nih? Karena kan ini H-1 banget ya. Yeah. Karena besok udah mulai acaranya. Udah kebayang nggak gimana keseruannya besok?
1: Jadi untuk... Ya pasti ini udah dadikduk pastinya. Karena besok acaranya ya. Juga lusa pastinya, berlanjut ke lusa.
0: Oke.
1: Kegiatan ini juga sebenarnya kami fokuskan untuk masyarakat umum dan juga untuk teman-teman kami mahasiswa. Apalagi ini kebetulan lagi baru masuknya ini untuk baru mulai perkuliahan juga untuk mahasiswa baru. Jadi ini sebagai meningkatkan lagi rasa semangat mereka untuk berkuliah nantinya untuk mahasiswa baru ini pastinya.
0: Wow, iya banget ya. Ini kan maba-maba jadi kayak ngerasa ada suatu event yang spesial ya.
1: Benar.
0: Wah, tapi masyarakat umum kayak aku besok misalnya libur nih, ya udah aku datang aja ke sana, nggak apa-apa juga ya?
2: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, nggak terbuka tuh bagi masyarakat Aceh mungkin yang mau ngeliat-liat ya kan, siapa tahu nanti bisa ikutan juga. Dan kabarnya juga nanti ada expo juga di sana.
2: Iya benar.
0: Oke.
2: Lebih ke pet exhibition dia.
0: Oke, bisa dijelaskan nggak kayak gimana?
2: Jadi di sana nanti kita bakal menampilkan beberapa hewan dari domestik, dari rodentia dan juga eksotik. Jadi seperti kayak ular, kucing, juga ada tikus, ya ada gecko juga.
0: Oke, sampai ke sana ya.
2: Sampai ke sana.
1: Burung hantu pun ada.
2: Iya, burung hantu.
0: Waduh,
2: juga
0: ini
2: ada
0: kebun binatang apa?
2: Kita pindahkan kebun binatang ke kampus nanti.
0: Waduh. Tapi kalian siap mental juga, karena kan dokter hewan itu kan harus siap ya dengan hal yang kayak berbisa lah, kemudian ya hewan-hewan besar seperti gajah ya kan. Nah ini kali ini kucing ya. Okay. Dan expo seperti itu, nanti ada bazar-bazarnya juga.
2: Ada bazar-bazar juga, ada berbagai dari UMKM dari Aceh juga yang bakal hadir di sana. Ya ada F&B, ada juga dari aksesoris gitu.
0: Oke.
2: Di sana juga bakal ada photo booth juga di sana.
0: Oh iya. Wah, Gen Z sekali ini acaranya ya. Seasik mungkin ya.
1: Kemungkinan juga bisa foto-foto dengan hewan-hewan tadi, hewan-hewan eksotis tadi.
0: Yang pasti dipandu juga ya kan. Aduh, ada ular nih, foto masing-masing. Oke, karena seru banget pembahasan kita teman Pro2, kita jeda sejenak setelah lagu yang satu ini. Stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

0: Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pro 2 ya, masih bersama Diva dan juga Fatur di sini membahas tentang Aceh Powfest 2026. Dan ya, teman Pro 2, ngelihat kucing-kucing yang biasa kontes ya, entah itu di TikTok ya kan, di TV, mungkin kita udah biasa. Tapi kalau untuk melihat secara langsung, mungkin gak semuanya juga punya kesempatan. Nah, mungkin besok juga ya teman Pro 2 punya kesempatan untuk berkunjung ke kemana tepatnya, Fatur?
4: Ke kampus.
3: Kampus.
4: KHWSK.
3: Iya.
4: Di Darussalam.
5: Iya. Universitas Syahkuala, yeah. Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syahkuala.
3: Yeah. Dan bagi kamu nanti diminta tiket nggak?
5: Tidak ada tiket.
4: Tidak ada. Okay. Free.
5: Betul, acara free.
3: Gratis. Oke. Okay. Bayar parkir juga enggak ya?
4: Enggak ada.
5: Enggak bakal ada kayak gitu.
4: Dipastikan kalau tidak ada, bakal ada. Dilaporin aja.
3: Ya benar banget, karena kadang-kadang bete juga ya apa-apa diparkirin. Iya. Anyway, semoga besok juga lancar ya. Amin. Dan amin. Ngomongin games nih, gimana kucing bisa ikut games? Kan kucing nggak bisa bergerak ya. Maksudnya nggak bisa apa gitu?
4: Nggak bisa main lah.
3: Sebenarnya apa?
4: Untuk event gitu ada 4 dari kami. Mm-hmm. Yang aktif cuma satu doang tuh. Yang kucingnya aktif cuma satu, yaitu makan cepat. Jadi orang tuh mereka bakal lomba gitu. Siapa yang luar habis makanannya.
3: Oke.
4: Gitu. Nah itu untuk kucing. Ada 3 lagi. 3 itu lebih ke pesertanya, ke pesertanya. Pemiliknya.
3: Oke. Okay.
4: Itu ada storytelling, ada recycle sampah gitu, jadi apa barang
5: dari bekas-bekas produk hewan
3: gitu. Iya.
5: Makanan hewan, bakal kami recycle dalam bentuk hiasan-hiasan.
3: Oh, I see.
4: Sama lomba hias kandang kucing.
3: Okay. Tapi beneran sih, bagi kamu yang melihara kucing, kayak sampah kucing itu juga gak main-main ya. Sampah karung pasirnya, sampah makanan kaleng dan makanan dry foodnya lagi ya kan. Itu tuh, wah itu nyampah banget kalau emang gak bisa di recycle ya, atau emang gak aware di situ. Tapi nanti bakal bagaimana itu prosedurnya? Sesuai kreativitas masing-masing?
4: Ya, untuk kayak recycle tadi, mereka udah membuatnya dari rumah. Nanti bakal ditampilkan di acara kita tuh dari pagi sampai sore. Itu nanti dari pihak jurinya, dari pihak masyarakat yang datang sana, boleh vote tuh di situ nanti.
3: Oh gitu.
4: Itu penilaiannya gitu.
3: Siapa
5: yang jurinya pun juga sudah kami undang dari Malaysia langsung.
3: Wow, jauh banget. Ya maksudnya udah profesional banget ya.
5: Nanti bakal dilampirkan juga di CV-nya besok.
3: Oke, boleh spill sedikit enggak jurinya itu siapakah gitu? Punya andil apa gitu, atau emang dia itu ahli kucing banget atau ahli recycle gitu?
4: Untuk juri itu ada 3 dia. Ada Mr. Zain Abdul, ada Mr. Nabil Manan, dan juga Mr. Amir Sharif. Mereka ini yang biasanya tuh jadi juri untuk acara event-event gini.
3: Oke.
4: Untuk tadi cat show, ya event-event itulah.
3: dan mereka akan paham nanti ya.
4: Sudah paham.
3: Jadi enggak sembarang juri dipanggil ini ya.
5: Enggak sembarang diundang.
3: Jangan sembarang diundang. Oke. Dan Diva ini kan sebagai ketua BEM USK 2026 ya. Ya.
5: Okay. Di fakultas kedokteran.
3: Di fakultas. Oke, okay. Besok kamu akan lebih sibuk dengan apa, Diva?
5: Nantinya bakal lebih sibuk tuh untuk lebih hadir pada kegiatan tersebut, juga melihat bagaimana perjalanan yang udah disiapkan oleh panitia selama pelaksanaannya kemarin, sama pembahasan-pembahasan itu. Saya harap besar dapat berjalan dengan sempurna dan juga tertuju kepada masyarakat umum dan untuk teman-teman mahasiswa, mulai dari kegiatannya, terlebih lagi pada seminarnya nanti untuk penyampaian terkait materi-materi nantinya, itu saya sangat berharap untuk kita semua dapat berkah dari situ, dapat pengetahuan lebih dari yang disampaikan oleh pemateri maupun dari juri-jurinya nantinya.
3: Luar biasa. Ngomongin soal seminar, ini khusus mahasiswa atau emang ada HTM-nya nih?
5: Untuk seminar itu terbuka, terbuka juga untuk umum. Kemarin juga kami sudah buka pendaftarannya. Juga kami juga fokuskan ke mahasiswa tadi.
3: Okay.
5: Juga. Terkait seminar ini, pembahasannya lebih ke arah bagaimana cara merawat kucing, mengelola bagaimana kehidupan kucing ini, juga terkait zoonosis.
3: Okay.
5: Nah, hal ini terkadang agak dibingungkan oleh masyarakat umum ataupun terkadang untuk mahasiswa juga, karena zoonosis ini adalah suatu keadaan di mana penyakit dari hewan itu bisa tertular ke kita dan begitu juga sebaliknya.
3: Jadi benar-benar khusus ya untuk kucing aja.
4: Lebih ke penyakit zoonosis.
3: Penyakit zoonosis tepatnya. Iya.
5: Cuman ini kenapa terlihat kucing karena emang kebetulan di sini kami lagi fokusnya ke pembawaannya kucing, tapi ini bersifat lebih umum juga untuk hewan-hewan kesayangan. Makanya jadi juga ada expo tadi untuk hewan-hewan kesayangan, hewan-hewan eksotis, hewan-hewan rodensia ataupun apapun itu. Karena juga ada bukan dari kucing aja yang bisa nular, kan pasti kan semua bisa gitu.
3: Karena virus dari mana aja ada ya.
5: Bakteri, virus pasti gitu. Juga bukan juga dari hewan itu juga kan. Kadang kan bukan dari penyakit mereka aja juga kan, kita juga bisa tertular penyakit dari tumbuhan atau gimana gitu, pastinya juga bisa seperti itu, tapi di sini fokusnya memang ke hewan.
3: Berapa lama nanti seminar itu? Satu jaman?
4: Nah, untuk seminar ini kita kan bakal ada 4 pemateri ini.
3: Empat pemateri.
4: Ada dari dokter hewan Nanda Yuliansyah MSc, ada dokter hewan Hasbullah, dan juga ada dokter hewan Farah Safina Hanum, dan juga dari tadi ada Mr. Amir Sharif. Ada 4, jadi itu sekitar 5 mungkin atau 4 sampai 5 jam lah seminar kita.
3: Harus,
5: tapi tetap ada persesi-sesinya.
3: Iya, istirahatnya ya, break-nya ya.
5: Enggak berapa SKS itu.
3: Bosan dong orangnya. Dibuat seasik mungkin ya. Menarik ya. Ada door prize-nya enggak nanti?
5: Untuk hal itu
4: mungkin ada yang mau bertanya, mungkin nanti bisa ada yang bisa menjawab, mungkin dari pertanyaan dari pemateri mungkin ada hadiahnya.
5: Karena emang pembahasannya juga memang perlu, pembahasan ini emang perlu adanya dokter hewan, makanya kami sediakan dari pematerinya pastinya semua dari dokter hewan, karena pembahasannya ini terkait zoonosis, terkait pengelolaan dari hewan tersebut,
3: tumbuh kembangnya nanti kembangnya, semuanya,
5: perawatannya,
3: vitamin-vitaminnya.
5: Karena itu bisa dilihat dari, kita bisa lihat kehidupan kucing itu bisa dari tubuhnya itu bagaimana. Bagaimana, apakah dia tenang atau pun dia agresif, bagaimana, apakah dia ada gejala-gejala penyakit, kita bisa lihat dari hewan tersebut. Kalau kami dulu, kalau kami belajar ini, itu termasuk dalam inspeksi, langkah awal pertama, itu melihat.
3: Gimana tuh kalau yang sehat, yang sakit tuh bedanya gimana? Karena kan kalau kucing gendut, ya kita anggapnya sehat-sehat aja ya. Nah, kalau tiba-tiba kayak udah parah nih, mungkin kayak, mohon maaf, di fesesnya ada darah tiba-tiba. Lah, kita nggak tahu, kirain baik-baik aja gitu. Ada nggak perbedaannya?
5: Terkait gejala, itu banyak hal-hal yang penyakit yang sama dengan kasusnya seperti diare berdarah.
3: Nah,
5: jadi hal ini, tidak bisa langsung dipeta pastikan kalau misalnya oh ini dia diare berdarah berarti ada masalah di ususnya atau masalah di pencernaannya. Ada hal juga yang bisa penyebab yang lain dari hal tersebut, bisa saja dia trauma. Makanya tadi kita bisa seperti langkah pertama tadi ada namanya inspeksi, kita lihat dulu apakah dia ada memar di area belakang perutnya itu sehingga menyebabkan berdarah. Nah, juga selain itu ada auskultasi, ada banyak hal itu dia. Intinya memang hal seperti ini lebih diharuskan ke ditangani oleh dokter hewan.
3: Jangan jangan dipendem aja ya. Baik-baik aja
5: jangan
3: mungkin.
5: Jangan ditebak sendiri. Iya, nanti. Itu tadi kita enggak langsung tahu, kita enggak bisa langsung memastikan karena banyak penyakit itu penyebabnya gejalanya itu sama. Kita bisa bilang dia kenanya toksoplasmosis. Kita bilang dia demam atau gimana, diare.
3: Sekarang padahal udah bisa chat AI nih. Coba Google dulu.
5: Pasti jawabannya juga sama mereka. AI itu pasti jawabannya pasti diare apa semua penyakit pasti begitu. Cuman
3: spesifiknya ya.
5: Ada lagi pemeriksaan lanjutannya. Biasanya nanti lanjutnya ke lab, ke laboratorium, pemeriksaan dari darah, pemeriksaan dari kotorannya sendiri. Itu pastinya diperlukan dokter hewan sehingga kami dalam kegiatan seminar nantinya pembahasan terkait zoonosis tersebut memang wajib dari dokter hewan karena mereka pasti lebih paham, lebih memahami, lebih mengerti dari status dari keadaan hewan tersebut.
3: Oke, aku juga mau tanya nih, kalau misalnya kucing sakit terus dikasih minuman obat manusia, nah itu gimana? Ada kan ya kasus kayak gitu?
4: Iya, benar.
3: Aku pengen tahu ini sebenarnya emang aman atau memang nggak boleh
5: terkait.
3: Misalnya demam nih, demam kucingnya ya kan, atau ada rada-rada kayak meriang mungkin sering muntah-muntah. Udah deh, obat pil manusia.
4: Paracetamol.
5: Berbahaya.
3: Nggak boleh ya?
5: Iya.
3: Okay.
4: Sebenarnya untuk masalah obat itu tergantung sebenarnya. Ada beberapa obat manusia itu bisa kita berikan ke hewan. Cuman tuh kebanyakan sih kayak vitamin sih, vitamin atau gimana gitu. Itu masih bisa, tapi kalau untuk obat mungkin ada yang bisa, ada yang belum. Karena kan kita gak tahu nih bahan-bahannya yang gimana. Karena ada kayak paracetamol nih. Paracetamol itu kan ada enzim yang tidak ada pada kucing, yang dimana kalau kita berikan tuh ke kucing, maka malah menyebabkan keracunan kepada kucingnya. Makanya kita gak bisa kasih paracetamol. Itu contoh salah satu kenapa kita gak boleh asal memberikan obat manusia ke kucing itu.
3: Tapi ada nggak warning dari kalian sebagai calon dokter hewan ini ya kepada cat lovers yang mungkin nggak apa-apa kok sejauh ini aman-aman aja ngasih obat manusia ke kucing gitu?
5: Ya terkait hal itu sebenarnya udah cukup jelas ya terkait kasus dari contohnya aja dari paracetamol tadi. Itu pasti emang semua pembahasan di Google ataupun di AI itu tadi ceritanya pasti mereka bilang salah, itu udah jelas. Karena udah dibuktikan atau emang udah ada faktanya dari dokter hewan tersebut yang udah memastikan hal tersebut. Lalu terkait tadi itu pemberian obat itu ada juga tadi yang dibilang fatur, ada yang bisa diberikan, ada yang juga tidak bisa. Tapi untuk yang bisa itu pun malah dosisnya lagi perlu diatur. Karena dosisnya itu seperti kita aja kan ada 2 hingga 3 kali sehari pemberian obatnya atau 2 kali atau
3: 2 overdosis lagi nanti.
5: Sekali begitu juga dengan kucing. Bayangin aja biasanya untuk pengukuran dosis obat itu dari berat badan. Ada dihitung dari berat badan. Bayangin aja kita yang beratnya bisa sampai puluhan kilo sementara kucing yang di bawah 5 kilo kita kasih dia bisa overdosis. Juga pastinya teman-teman pasti sudah tahu ada berita dulu nih ya terkait burung hantu yang dibawa oleh dari Arab Saudi ini, kita sebaikan untuk sama-sama tahu aja. Jadinya dulu itu kan sempat ada mau dipindahkan burung hantunya sebanyak itu lewat pesawat. Dipindahkan lewat pesawat. Nah karena biar cepat makanya lewat pesawat. Mungkin itu karena tempatnya jauh ya. Nah biar tidak stres atau tidak apa, jadi orang yang diamanahkan untuk mengurusnya itu ngasih vitamin, tapi karena akibat salah pemberian dosis, overdosis, terakhir mati semua.
3: Tapi itu yang menangani dokternya langsung atau gimana?
5: Itu sepertinya itu tidak bukan dari dokternya langsung. Karena dokternya setahu saya di situ udah kasih dosis, cuman dari dari apanya itu dia mungkin salah memasukkan intinya. Makanya memang perlu, penting sekali di sini yang perlu ditekankan itu terkait pemberian vitamin, obat-obatan itu perlu dilihat dosisnya dan untuk penggunaannya apa, karena hewan-hewan ini juga beda kan?
3: Iya.
5: Ada udah unggas, ada hewan besar, itu obatnya pasti beda dan penanganannya beda. Ya kalau kita bilang penanganannya tuh beda buku semua.
3: Oke.
5: Nah di sini makanya dokter hewan tuh sangat-sangat penting karena emang pembahasannya cukup mendalam, sangat-sangat. Mungkin kita nampak mudah ya, karena hewan ini.
3: Ya udah hewan sih.
5: Hewannya kalau kita kalau kita tanya sakitnya apa, kita langsung jelasin.
3: Iya.
5: Kalau kucing kan meong.
3: Kadang dia menyendiri, iya kan.
5: Kita perlu lihat lebih jauh lagi. Ya ini sakitnya apa? Karena banyak penyakit gejalanya sama. Nah, sementara kita memastikan kucingnya ini kita nggak ngerti bahasanya.
3: Oke.
5: Makanya kita perlu pemeriksaan lanjutan tadi untuk ada langkahnya. Pertama langkah awalnya inspeksi. Ada langkahnya kita dengarkan dengan stetoskop untuk area-area hal-hal pentingnya seperti pulsus nadinya, untuk nafasnya gitu, seperti itu. Juga ada lanjut lagi ke pemeriksaannya untuk ngetuk. Kita ngetuk biasanya itu, atau mungkin palpasi, kita meraba ke area-area mungkin yang dia mungkin karena ketutup bulu kita nggak tahu. Tapi setelah kita sentuh area tersebut dia kesakitan, berarti kita tahu di situ ada bermasalah di situ. Lalu untuk pembahasan yang itu kalau kami belajarnya kami itu masuk ke dalam pemeriksaan fisik. Setelah dari pemeriksaan fisik itu juga ada pemeriksaan lab. Itu tadi untuk memastikan. Jadi sangat-sangat penting untuk pemeriksaan hewan ini langsung ditujukan ke dokter hewan sebisa mungkin.
3: Iya. Dan biar enggak salah menduga juga ya, memang harus larinya ke dokter hewan.
5: Benar.
3: Gitu. Tapi kayak yang burung hantu tadi, per burung itu kan juga beda-beda ya takarannya, sesuai badannya ya kan, sesuai umur mungkin juga, atau memang
5: kemarin
3: sama rata?
5: Salah dosis dia.
3: Oh salah dosis.
5: Jadi dosis yang ditujukan ke itu tuh mungkin ada kelebihan nol. Jadinya dosisnya lebih, jadi sehingga dia habis itu. Emang sempat viral waktu itu kejadiannya.
3: Oke.
5: Kejadiannya udah lama, ada beberapa tahun lalu. Cuman itu menjadi gambaran bahwasanya sangat penting untuk melihat apa yang kita beri ke hewan ini.
3: Iya.
5: Perlu kita pastikan. Nah, jadi dari pakannya sendiri, dari minumannya sendiri, itu. Karena kita nggak bisa juga asal-asal kasih air kan. Ada juga hewan yang dia sangat pandai memilih air, karena ada juga terkait kuda itu dia pandai dalam memilih air, dia tahu dalam melihat kondisi air.
3: Oh gitu ya. Hewan kan memang cerdas ya, mereka punya apa ya, intuisinya sendiri terhadap alam ya.
5: Benar.
3: Oke, kita ke Fatur. Fatur sebagai cat lovers yang mama ya suka kucing ya. Jadi nemu kucing di mana gitu pas diambil dibawa pulang. Oke, kamu termasuk yang gitu juga enggak? Atau sehari-hari kamu ke kampus itu bawa makanan kucing, nanti kalau jumpa kucing liar dikasihin? Termasuk yang kayak gitu enggak atau pernah kayak gitu?
4: Kayaknya dulu sih, kalau sekarang kayaknya udah terlalu sibuk untuk di kampus jadi kayaknya udah nggak lagi.
3: Tapi itu habit yang bagus loh ya. Karena ada orang yang benar-benar kayak dia nggak bawa banyak-banyak makanan kucingnya, tapi kayak cuman yang satu pack saset itu aja. Jadi kalau ketemu kucing liar dikasih. Wow, itu cute banget.
4: Udah banyak sih orang-orang yang kayak gitu kan, udah siapin satu dimasukin dalam botol lah gitu kan. Nanti kalau ada kucing ya dikasih gitu, jalan kemana ada kucing kasih gitu. Bagus sih kalau gitu kan, kan ada beberapa kucing yang mungkin di daerahnya tuh kurang susah cari makan untuk kucingnya.
3: Sedih banget sih ngeliat itu ya.
4: Ya makanya kalau di pasar kan banyak ya makanannya. Kalau misalkan di tempat-tempat seperti di pantai, di lapangan gitu kan kurang, jadi
3: Tapi katanya malah kalau kucing ada yang dibuang ke pasar itu malah nimbulin banyak penyakit lagi, benar nggak itu?
4: Benar itu. Oh, iya? Benar. Kita kan nggak tahu tuh kucingnya kenapa kan.
3: Terkontaminasi
4: ke mungkin kalau pasar di ikannya, ayam, sayurannya mungkin itu bisa menyebar juga.
5: Atau mungkin tadi karena seperti biasa sebelumnya dia dipelihara, kita dirawat kayak biasa, lalu ownernya mungkin sudah tidak mau pelihara lagi, sehingga tadi dibuang ke pasar. Pakannya berubah tiba-tiba. Untuk pakan yang berubah itu juga mampu mempengaruhi dari moodnya si kucing itu.
3: Sedih banget.
5: Jadi
3: sih
5: dia mempengaruhi ke moodnya, perasaan dia, mempengaruhi juga ke sistem tubuh dia, ke metabolisme tubuh dia. Yang sebelumnya dia ditakar, dikasih makanan ini, dikasih makanan yang cukup bagus, tiba-tiba makanannya apa adanya gitu.
6: Enggak ada apa-apa malah ya.
5: Sehingga jadinya sistem imun tubuh dia bermasalah. Mm-hmm. Terakhir penyakit yang mungkin dibawakan oleh tikus di pasar itu, ataupun emang keadaan kotor tempat sampah-sampah yang dia paksa cari makan itu tertular ke dia. Sehingga ya dia berpenyakit. Terakhir kita lihat dia kurus. Mm-hmm. Terkadang banyak kotor mukanya, ada bekas-bekas. Terakhir yang paling jelas itu dia nanti ada skabies. Mm-hmm. Nah, itu biasanya muncul banyak. Biasanya di pasar tuh pasti ada skabies kucingnya.
6: Oh, gitu.
5: Nah,
6: ya.
5: Skabies itu tadi mm-hmm. juga bisa tertular ke kita.
6: Yeah. Wow. Nah,
5: zoonosis jatuhnya.
6: Walaupun kita kayak cuman lalu lalang aja gitu.
5: Iya, walaupun kita malah kita pegang dia untuk kita kasih makan tadi.
6: Ngelus aja juga, dikit. Okay.
5: Pastinya. Hal itu bakal mengganggu kita juga nantinya kan, kalau udah kena tuh gatal. Tidak kita mengerjakan sesuatu, bawaannya garuk-garuk tangan atau gimana.
6: Oke.
5: Makanya kami siapkan pembahasan terkait zoonosis untuk masyarakat umum dan juga untuk kami, mahasiswa maba dan teman-teman kami.
4: Iya.
6: Tapi fenomena orang suka buang kucing itu sedih banget ya.
4: Iya, sedih banget sih. Kayak apa alasan mereka buang? Mungkin kita tahu mungkin ada alasan ekonomi mungkin atau apa. Cuman kan kita harus tahu nih untuk buang kucing itu kemana lebih baiknya. Jangan sampai asal buang gitu. Yang penting wah, yang penting buang udah hilang masalah. Nah, kita nggak boleh gitu sih. Kita harus ubah mindset kita untuk kalau emang mau buang ya, tapi di tempat yang bagus lah untuk dia. Jangan sampai dianya bisa sampai sakit apalagi sampai ini kan. Kita kan nggak mau juga sampai ada yang mati gitu
6: kucing. Tapi aku pernah dengar temanku kayak kucingnya itu dibuang jauh banget, tapi dia bisa pulang lagi. Tapi emang punya ya ingatan kayak gitu kucing?
4: Oh iya,
6: lucu
4: itu
6: lucu banget sih. Kan udah jauh banget nih dianterin kemana, ya kan? Dia jalan, aku sampai terenyuh gitu kayak, ah jalan sejauh itu dan sampai ke rumah dia gitu. Oke.
4: Itu fenomena yang pernah kejadian juga, betul pun juga itu. Itu biasanya ke kucing jantan biasanya.
6: Oh gitu.
4: Itu kucing jantan. Dulu juga pernah patur tuh bukan hilang sih, bukan dibuang sih, entah kenapa hilang dia jauh. Sekitar 6 bulan.
6: Wah, lama kali.
4: 6 bulan. Tiba-tiba udah sampai di rumah kembali.
6: Apa faktor ada genetik yang berbeda antara jantan sama betina gitu sampai dia hafal jalan pulang?
4: Mungkin lebih ke kebiasaan jantan yang selalu menandai tempatnya.
6: Oh,
4: ya, okay. Kucing tuh yang jantan kan sering menandai daerah dia kan. Jadi kalau udah tahu kemana gitu.
6: Begitu ya. Dia. Berarti kalau kita kehilangan kucing jantan nggak usah khawatir. Khawatir juga.
4: Kalau diambil orang kan bisa khawatir juga.
5: Mungkin diambil orang itu.
6: Iya lagi ya. Tetap harus khawatir. Sekarang tuh udah ada apa yang tag di leher itu buat dipantau ya. Yeah. Udah makin canggih malah sekarang. Jadi ya jagalah kucing kalian teman berdua ya. Justru kita makin sedih ya kalau buang kucing, kalau udah cinta banget gitu, apalagi dirawatnya sepenuh hati. Kayak gak ada ya finansial tetap diada-adain gitu. Sampai segitunya. Oke, nanti games akan banyak macamnya ya besok ya. Oke, dan sampai edukasi zoonosis juga nantinya.
5: Iya, itu pastinya bakal terus berlanjut, bakal bakal dipaparkan lebih dalam oleh pematerinya nanti. Karena juga bukan terkait, emang zoonosis ini memang cukup penting, makanya pastinya kami masukin ke acara ini untuk semua. Terlebih lagi mendekati bulan depan itu termasuk dalam Rabies Day, hari Rabies di September. Itu penyakit virus yang pastinya zoonosis. Itu mungkin kalau gejalanya terkena rabies itu kalau pada kita takut air, untuk minum pun kesusahan, terasa mencekik. Nah, juga bagi kucing itu juga nanti dia bakal takut sinar, takut cahaya. Nah, kami juga bakal melaksanakan hal tersebut juga. Kami juga bakal menyiapkan acara itu di hari Rabies Day, hari Rabies Day itu juga. Karena seperti tadi, karena masyarakat umum itu jangankan masyarakat umum, kami pun juga mahasiswanya terkadang agak berubah-ubah. Karena terkait gejalanya ini dia mirip kayak gejala-gejala yang lain, tapi kalau udah melonjak, udah di akhir nggak bisa diobatin lagi biasanya. Sangat susah untuk penanganannya itu. Terkadang kayak rencananya mau kami lakukan kegiatan Rabies Day ini nanti di Aceh Biren dan juga di Aceh Tengah karena kebetulan itu masuk ke zona merah terkait rabies. Jadi ini bukan terkait kucing aja, anjing juga bisa terkena, manusia juga bisa terkena. Banyak mungkin masyarakat yang mengira mungkin dia cuman ileran keluaran air itu, mungkin karena emang kebiasaan dia, mungkin karena anjing kan kadang ada yang normal untuk keluar air liur. Tapi ada juga malah itu statusnya udah masuk gejala dari rabies. Itu perlu ditakutin. Makanya untuk penanganannya sendiri pun ada vaksin kan, karena ini virus jadi dia lawannya vaksin. Itu vaksin tersendiri. Vaksinnya itu kita memberikan virus yang lemah. Nanti itu dia bakal dikenalkan oleh tubuh kita. Nantinya dia bakal mengenali lagi lebih dalam bahwa nanti semisal ada yang masuk virus tersebut, mampu dicegah di awal. Tidak langsung virus yang lebih kuat masuk ke tubuh dan langsung mengalahkan semua sistem. Ya. Karena untuk rabies ini sasarannya jadi otak. Makanya tadi dia ke sensor kayak kita mau minum, dia terganggu, kecekik. Kita kalau minum, kalau orang bilang kan dokter-dokter bilang itu gejalanya terasa tercekik kalau minum air.
6: Oke, kalau misalnya manusia terkontaminasi dengan itu dari apa? Dari bulunya atau dari kita ngelus hewannya?
5: Nah, kalau terkait rabies ini biasanya tergigit.
6: Jadi kalau lihat hewan yang aktif kayak geragas gitu, bisa dibilang ciri-ciri?
5: Untuk ciri-cirinya sendiri, untuk rabies ini dia lebih hewannya menyendiri, tidak lebih takut cahaya, lebih takut, dia lebih suka gelap-gelapan. Tuh emang situasinya dia berbeda, malah kalau mungkin lebih tampak itu untuk hewan yang biasa kita lihat, lebih terbuka biasanya, lebih tenang. Tapi tiba-tiba dalam suatu waktu dia lebih agresif, lebih bertindak, lebih responsif gitu. Keadaannya lebih gak mau kita dekatin. Kalau kita dekatin pun dia menyerang, seperti itu. Untuk juga gejalanya tadi, bisa ada ileran atau keluaran air liur dari mulutnya itu. Walaupun dari hewan biasanya ada yang keluar ileran. Makanya di sini sangat penting perlunya kita tahu hal tersebut. Kalau banyaknya hal yang kita pikir itu sehat pada hewan, sebenarnya itu udah gejala penyakit. Kalau kami sebut itu asimptomatik, gejala yang dia tidak tampak lagi. Apa dia terkena penyakit itu tapi kita nggak nampak kalau dia itu kena penyakitnya.
6: Kita ngelihatnya normal aja, kan statusnya. Suka tuh main-main sama kucing, gigit-gigitan ya. Itu misalnya ludahnya mungkin ya, liurnya apa lagi sakit, tertular juga ya.
5: Ternyata itu juga kak, tadi terkadang kita pikir kalau udah kena gigit pastinya udah kena rabies soal suntik ini, enggak juga. Makanya perlu adanya materi ini terkait pemaparan hal tersebut gitu.
6: Menarik ya. Oke, Fatur, kamu sekarang kucing di rumah ada berapa banyak?
4: Untuk sekarang cuman 7 sekarang.
6: Sekarang 7. Lumayan nih, saing-saingan kita ya.
4: Dulu banyak, sekarang udah ya 7. Kayak karena ini sih, kalau dulu tuh banyak kan karena rescue tuh. Cuman ada suatu waktu itu banyak kucing yang mati, kayak karena virus gitu kan. Akhirnya ada yang mati satu, habis menyebar ke yang lain, menyebar lagi, dia banyak yang mati. Pernah hampir tinggal sisa 3.
6: Wah.
4: Iya, tinggal sisa 3.
6: Saking ininya ya virus itu ya.
4: Berbahaya sekali virusnya, makanya kita, inilah fungsi kita membahas tentang zoonosis karena ini, karena penyakit ini kalau menyebar tuh cepat gitu kan.
6: Wah, ini literasi yang sangat berguna bagi masyarakat ya.
4: Sangat
6: menarik sekali teman Pradua dengan tema kita ini, Aceh Paw Fest 2026, mulai dari International Cat Show, Expo, Game, sampai edukasi zoonosis. Sebelum kita tutup, ada pesan dari Diva dan Fatur untuk teman Pradua ya, apalagi terkait besok ya acaranya.
5: Untuk dari aku, dari Diva ya. Untuk teman-teman yang mendengarkan ini, jangan lupa untuk berhadir karena pembahasannya udah sangat mantap nih kami siapin untuk semuanya. Udah ada teman-teman di sana bisa untuk foto-foto, ada expo untuk hewan-hewan kesayangan lainnya, juga ada tenan untuk UMKM. Jadi teman-teman bisa menikmati makanan nantinya di sana. Ya, itu dari saya, mungkin dari Fatur.
4: Dari aku mungkin untuk semuanya bisa berhadir di event kita, pastinya bakal seru. Kita bakal ada hadiah-hadiah yang menarik, bakal tiba-tiba mungkin siapa tahu tiba-tiba ada pertanyaan gitu random gitu dari kami, itu adanya ada kok. Jadi datang aja. Ada untungnya kita datang ke sana.
6: Oke, dan pastinya nambah relasi juga ya. Nambah relasi juga. Oke, semoga sukses acaranya besok 2 hari ya. Oke, dan kalian akan berjumpa bersama Diva dan Fatur. Kalau mau minta foto, foto aja ya. Siapa tahu ya kan fans nih. Oke, ada yang mau promosiin Instagramnya?
4: Enggak
6: ya. Oke, stay private aja mereka.
5: Sipat dulu ini.
6: Oke. Terima kasih loh sudah hadir di sini berbagi waktu dan ceritanya ya, menginspirasi teman Pradua juga, dan tentunya banyak manfaat ya tentang literasi hewan ini untuk masyarakat semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih juga kepada teman Pradua yang sudah bersama kita mendengarkan di 92,6 FM. Aku Salsa.
5: Aku Diva.
6: Dan
4: aku Fatur.
6: Pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sore Ceria.

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
1: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo tunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedhot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik kamu.

0: Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata Pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari Pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai Tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari Pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, rerincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

doesn't have to be perfect, 'cause nobody is.

0: doesn't have to be perfect. Cause nobody is.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
0: Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

di 92,6 FM, teman terbaik kamu, teman Pradua, bersama aku Salsa, masih di sore ceria ya. Baby Putri tanpa pamrih memainkan di pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Take your time teman berdua, karena besok weekend juga ya. Hembuskan nafas perlahan dan nikmati jajanan sore kamu. Semestinya semesta bersorak, jadilah manusia paling bahagia teman berdua. Karena apa? Karena Gia Indrawari menyanyikan lagu ini ya. Alright, di lagu selanjutnya ini dia, Gia Indrawari, Manusia Paling Bahagia.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung Halqah Maghrib melalui YouTube Masjid Raya TV, live di TikTok dan Instagram Grand Baitur Rahman, serta para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia ataupun radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita awali pengajian dan kajian kita dengan senantiasa memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu walahu nasta'in, Allah yang kepadanya kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita selaku hamba senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah membahani bahan dakwah berupa kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi semua hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat malam Sabtu yang lalu, pembahasan kita di surat At-Takwir telah sampai pada ayat yang ke-22. Dan insya Allah di malam ini kita akan selesaikan sampai dengan selesainya surat At-Takwir, yaitu hingga ayat yang ke-29. Pada pertemuan yang lalu dalam redaksi ayat Allah di Quran surat At-Takwir pada rangkaian ayat yang ke-12 sampai dengan 21, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pemahaman kepada kita semua bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari apapun yang pernah kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Kalau kita berbuat baik, maka insya Allah nantinya balasan yang kita peroleh adalah kebaikan pula. Sebaliknya, kalau hidup kita penuh dengan dosa, kita terus bermaksiat menentang Allah dan Rasulnya, maka kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita akan memperoleh siksa ataupun azab atas apa pilihan hidup yang telah kita ambil semasa diberikan usia di dunia ini. Lalu kemudian pada rangkaian ayat yang berikutnya, Allah menggunakan sumpahnya, yang dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas bahwa ini merupakan bagian daripada Aqsamul Quran, di mana Allah di dalam beberapa ayat-ayatnya menggunakan kalimat atau kata-kata sumpah yang tujuannya adalah untuk membesarkan sebuah berita yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat At-Takwir ini, ketika Allah menyatakan fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang, al jawaril kunnas, yang bintang ini dia kadang bersinar dan kadang tenggelam, wal laili idza as'as, dan demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya, was subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang mulai fajar menyingsing menyinarinya, Allah bersumpah untuk menguatkan dua hal. Yang pertama adalah Allah ingin katakan kepada kita semua, Allah ingin beri pemahaman kepada kita semua bahwasanya innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kalamullah yang dibawa turun oleh utusan yang mulia, yaitu Malaikat Jibril. Jadi maksud Allah bersumpah pada surat At-Takwir ini, yang pertama adalah Allah ingin memberitakan kepada kita semua, Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita semua bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah, benar-benar pembicaraannya Allah. Dan yang kedua, dalam sumpah yang Allah terangkan di Quran surat At-Takwir adalah untuk mengakui kepada orang-orang yang tidak mau percaya terhadap kerasulan dan kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua bohal yang ditekankan oleh Allah ketika bersumpah di surat At-Takwir, yang kepun adalah Allah gepeingat gutanyo bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar kalamullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar nabi dan rasul yang telah dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada ayat yang ke-22 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan untuk semua hamba-hamba Allah bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah pribadi yang gila. Wama sahibukum bimajnun, dan sahabatmu itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang majnun, bukan orang gila Nabi Muhammad itu. Dan kalau kita mengorek ayat ini secara ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran, maka ditemukan keindahan bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mendeskripsikan pribadi Rasul, Allah menggunakan kata sahibukum, dan sahabat kalian itu maksudnya adalah Nabi Muhammad, dia bukan orang yang gila. Ini ditunjukkan kepada kafir-kafir Quraisy pada masa itu yang mereka menolak untuk percaya tentang kenabian Nabi Muhammad. Hanya dipatih bahwasanya Rasulullah merupakan Rasul yang diangkat oleh Allah. Bahkan tuduhan, ejekan yang disampaikan kepada Muhammad bahwa Muhammad itu adalah seorang yang gila. Maka Allah memilih ketika menurunkan wahyu ini dengan bahasa yang hadir di tengah-tengah kita. Hai orang-orang kafir yang hana patih dengan Nabi Muhammad, sahabat gata, rakan gata lam fi uro-uronyan, bukanlah seseorang yang gila. Dan kalau kita menilik kepada sejarah, Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di mata masyarakat atau penduduk yang hidup sezaman dengan beliau telah dikenal sebagai seorang anak muda yang as-sadiq wal-amin, sidro anak muda yang jujur dan terpercaya. Dua sifat ini sudah melekat pada diri Muhammad masa muda sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul utusan Allah. Jadi dalam keseharian Nabi ketika masih muda belum diangkat menjadi Nabi, kan berdagang dan mengembala. Dari transaksi harian, perilaku yang ditampilkan pada diri Muhammad yang masih belia itu sudah ada nilai-nilai kejujuran dan amanah atau dapat dipercayai. Maka seperti Khadijah yang kemudian menjadi istri daripada Rasulullah, mempercayai betul Muhammad ini untuk mengurus dagangan beliau, untuk mengurus perniagaan beliau, karena dia yakin bahwa Muhammad ini sebagaimana testimoni yang diberikan oleh orang-orang yang semasa dengannya adalah pribadi yang dikenal dengan jujur dan terpercaya. Dan Muhammad jauh daripada sifat pikun, apalagi sifat gila. Sehingga ketika Allah menurunkan ayat di surat At-Takwir ini, Allah menyatakan dengan kalimat wama sahibukum bimajnun, sahabat kalian itu, yakni Muhammad, bukanlah seorang yang majnun, tidak gila Muhammad itu, dia waras orangnya. Dan ini yang disebut dengan uslub Al-Quran, keindahan tata bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat Allah, maka pemilihan rangkaian kata ini sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita pada hari ini terus belajar melalui ilmu-ilmu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar telah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang aslinya saat menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Maka ayat ini juga merupakan informasi pengumuman dari Allah bahwasanya Nabi kita yang mulia itu telah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu pada sebuah tempat yang tinggi dengan penglihatan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi Nabi Muhammad saat menerima wahyu awal mula itu telah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Walaupun kemudian saat wahyu-wahyu yang lain turun dalam kurun waktu 23 tahun lamanya itu, kadangkala malaikat Jibril menyerupai seperti sosok manusia biasa. Tetapi dalam wujud yang aslinya, dalam banyak literatur, dalam banyak referensi disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah dua kali melihat secara langsung wujud daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dan kalau kita melihat korelasi ayatnya di Quran surat An-Najmu, Allah juga sampaikan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, bahwa salah satu momen lainnya di mana Rasulullah melihat langsung rupa atau wujud daripada malaikat Jibril adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah di Sidratil Muntaha, di sanalah juga malaikat Jibril menampakkan wujud yang aslinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kemudian penjabaran dari Allah, penjelasan daripada Allah bahwasanya saat awal mula turun wahyu kepada Nabi, Nabi telah bertemu dengan wujud asli daripada malaikat Jibril. Lalu kemudian saat peristiwa Mi'raj, Nabi juga telah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang Al-Quran ini adalah sesuatu yang gaib. Wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad terhadap Al-Ghaib yang kemudian bermakna Al-Quran itu, dia tidak pernah kikir atau pelit dalam hal mengajari umatnya. Jadi Rasulullah ketika sudah menerima wahyu berupa Al-Quran, tugasnya adalah menyampaikan kepada umat, kepada para sahabat yang ada di tengah-tengahnya saat itu. Dan ini adalah bantahan dari Allah terhadap orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah, yang menyatakan bahwa Muhammad itu dia sudah tahu Al-Quran, dia sudah dapat wahyu tapi tidak mau mengajarkannya, tidak mau memberikan informasi dan penjelasan terhadap Al-Quran itu. Maka Allah hadir untuk membantah tuduhan itu dengan menyatakan bahwa Muhammad tidaklah pernah pelit dalam hal menjelaskan Al-Quran yang mulia kepada umatnya. Nah, jadi hana sagai Rasulullah gepesom terhadap kalam Allah yang kagejuk wahyu kepada gobnya. Bahkan kalau kita tarik sekilas kepada pembahasan kita di bulan yang lalu, di surat Abasa, asbabun nuzulnya itu, sebab-sebab turunnya surat Abasa adalah karena datang salah seorang sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum. Gejak ba Rasulullah, allamani ma 'allamakallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nang pernolon pupu yang kali geperno oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Cuman saat itu kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum dalam posisi Rasulullah lagi ada tamu para pemuka-pemuka Quraisy yang sudah lama tiba dan sedang berdiskusi secara serius dengan Rasulullah terkait hal-hal yang penting, termasuk wahyu Al-Quran itu sendiri. Sehingga Nabi saatnya Wadetruh Abdullah bin Ummi Maktum sedikit menunjukkan muka masam. Ana tak senang Nabi Watai terus sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang meminta kepada Rasul agar mengajari apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada dirinya sendiri. Lalu Allah langsung memberikan sebuah arahan kepada Nabi, karena Nabi ma'sumun anizambi, Nabi terpelihara daripada dosa. Jadi kalau ada salah, ini langsung diperbaiki oleh Allah. Langsung turun wahyu untuk mengatasi sesuatu yang mungkin terlihat salah daripada perilaku Rasul, sehingga Rasul selalu terlihat dengan penuh kebenaran karena ada wahyu yang ikut serta dengannya. Jadi Rasulullah diingatkan oleh Allah melalui surat Abasa agar siapapun yang datang kepadanya, mau orang terpandang, sahabat yang biasa-biasa saja, layani dengan baik. Dia minta diajari Al-Quran, maka ajarkan kepadanya, beritakan kepadanya. Tidak boleh membeda-bedakan kepada siapapun yang datang untuk berdiskusi dan meminta ilmu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, wama huwa alal ghaibi bidhani. Muhammad akan selalu mengajari umatnya tentang Al-Quran, karena Rasul diutus adalah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Hana mungkin Rasulullah hana sampaikan yang god kepada umat, sedangkan Rasulullah diturunkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah agar syiar Islam, agar agama Allah ini terasa dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Muhammad diutus untuk hadir menyampaikan dakwah, seruan mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatan baik yang kelak akan mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita cari adalah ridha daripada Allah. Ya kan? Yang kita minta adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keridhaan itu, mudah-mudahan pintu surga daripada Allah dibukakan kepada kita. Jadi dalam sebuah doa mungkin kita bisa menghafalnya, ya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita didahulukan meminta ridha daripada Allah terlebih dahulu, baru kemudian minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Adalah ke ridha daripada Allah terlebih dahulu, baru kemudian dengan ridha Allah itu insyaallah surganya juga akan kita peroleh. Tapi tentu harus beramal dulu semasa hidup di dunia. Setiap apapun kebaikan, walaupun itu termasuk yang kecil sekali dalam pandangan kita mungkin manusia, tetapi dalam pandangan Allah yang kecil-kecil daripada kebaikan itu pasti akan menjadi sebuah tabungan yang kelak kita petik hasilnya saat kita telah kembali ke hadiratnya. Begitu juga dengan keburukan. Sekecil apapun dosa yang mungkin kita kerjakan, kalau dibiasakan terus-menerus, maka kemudian itu akan menjadi sebuah tabiat yang kalau kita sebelum meninggal tidak bertaubat, maka pasti ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus kita terima daripada kelalaian dan maksiat yang kita kerjakan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah memberitakan kepada kita masih terkait dengan Al-Qur'an. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Qur'an ini bukan kalimat-kalimat daripada syaitan. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan yang dibawa oleh syaitan-syaitan la'natillah. Ini kemudian ada munasabah ayatnya, ada korelasi ayatnya dengan surat Asy-Syu'ara ayat 210 sampai dengan 212. Allah katakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tanazzalat bihis syayatin. Dan Al-Qur'an itu tidak diturunkan oleh para syaitan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu untuk menurunkan Al-Qur'an, dan mereka tidak akan pernah mampu. Innahum anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya para syaitan itu dengan Al-Qur'an mereka enggak sanggup mendengarnya. Nah, jadi ini lagi-lagi informasi daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an adalah perkataan Allah, bukan perkataannya syaitan, bukan sesuatu yang dirangkai atau yang dibuat oleh syaitan. Karena syaitan tidak punya kuasa atas hal itu. Syaitan tidak layak untuk menciptakan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Sehingga ayat ini menguatkan firman Allah di surat At-Takwir tadi, bahwa Al-Qur'an bukanlah perkataan daripada syaitan yang terkutuk itu, melainkan Al-Qur'an adalah kalam yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau diperluas pembahasannya, Allah juga di dalam Al-Qur'an kepada hamba-hamba yang tidak mau mempercayai Al-Qur'an, kepada hamba-hamba yang ingkar terhadap wahyu Al-Qur'an yang ada pada Nabi Muhammad itu, Allah menantang mereka. Allah memberikan sebuah tantangan untuk hamba-hamba yang kufur kepada Al-Qur'an. Di awal surat Al-Baqarah Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau misalkan kamu terus berada dalam keraguan, tidak mau patuh dan tidak mau percaya, mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi suratim mim misli. Coba kamu buat satu surat yang semisal dengan apa yang telah dibuat oleh Allah itu. Lalu kemudian Allah juga menyampaikan, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kamu panggil pelindung-pelindungmu, syaitan-syaitan terkutuk itu, untuk membantumu membuat suatu surat yang semisal dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuat hal itu. Itu hanyalah sebuah dusta, keingkaran daripada hamba-hamba Allah yang kufur dan tidak pernah mau beriman terhadap Al-Qur'an. Sehingga wajar kalau kemudian Allah bertanya, fa aina tazhabun, wahai hamba-hamba lun yang hanapatih terhadap Al-Qur'an, honek ja gata, honek ja mesuka, jelas Al-Qur'an adalah kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk hidayah, tapi han patih cit gata dengan Al-Qur'annya, ho kena ja gata. Al-Qur'an berisi petunjuk, Al-Qur'an berisi hidayah, pedoman tentang bagaimana seharusnya kita nyota mudip di dunia. Al-Qur'an berisi ajaran-ajaran Allah, tah amalan yang perlu tapubut, tah amal-amalan yang harus tapujioh. Tapi dengan lagenya rupa hana gata patih syid Al-Qur'an, ho kena ja gata getanyang li Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tazhabun? Mau ke mana kamu kalau tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah ini? Dalam redaksi lain di surat yang lain Allah katakan, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Kalau bukan dengan Al-Qur'an ini, maka dengan cara apa lagi kamu itu mau beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Allah bertanya, kalau bukan dengan mukjizat Al-Quran, wahyu Al-Quran yang telah turun kepada Nabi Muhammad, telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita juga tidak memperoleh hidayah, kita juga tidak mau dengar dan mau patuh terhadap kandungan Al-Quran, maka apalagi yang bisa jadi pegangan kita. Hota kena menemat menyokon kepada Al-Quran yang mulia sebagai petunjuk dan pedoman ba'da mudib dalam si uro-uro di dunia. In huwa illa zikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai pengingat bagi seluruh alam. Al-Quran adalah mau'idhah hasanah, pelajaran yang paling baik kepada semua kita, hamba-hamba Allah, ciptaan Allah di muka bumi ini. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. Dan peringatan ini, pembelajaran dalam Al-Quran ini, hidayah yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran ini, tidak akan pernah diterima kecuali oleh orang-orang yang ulul albab, yang cerdas mata hatinya, yang cerdas pikirannya, yang dia mengakui bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah, kalam ilahi, diturunkan kepada Nabi Muhammad, berisi tentang pembelajaran, berisi di dalamnya nasihat apa yang semestinya dikerjakan oleh kita untuk kita peroleh ridha Allah itu, dan apa yang harus kita jauhi atau kita hindari agar tidak kita lakukan karena itu bisa mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman syaa minkum ayyastaqim. Dengan Al-Quran itu, bagi siapa saja yang mengkehendaki jalan yang lurus, istiqamah di jalan Allah, maka dia harus beriman dan percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama Jawa di Yogyakarta, beliau ketika memberikan pengajian di hadapan jamaahnya mengatakan, dan sering mengatakan, kalau kita mau percaya terhadap satu saja ayat-ayat Allah, boleh dimanapun ayat-ayat itu, tah di awal, di tengah, atau di akhir daripada Al-Quran, maka insyaAllah kehidupan kita ini terarah, dengan catatan benar-benar meyakini ayat Allah dan menjalankan apa yang ada di dalam firman Allah itu. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita menginginkan jalan yang lurus, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah harus tentu dengan kita patuh serta menjalankan apa yang menjadi firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan Allah Maha mengkehendaki siapapun di antara hamba-hambanya untuk senantiasa selalu berada dalam hidayahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah dihidupkan dalam keadaan seorang muslim, maka keseharian yang kita jalani sampai dengan ajal menjemput kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita menjadi orang yang beriman, mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Rasul, mengamalkan kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kehidupan kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga selamat di akhirat kelak. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan kajian tafsir kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan,
2: sangat sulit.
1: Ya.
2: Karena jadi, menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
1: mengikhlaskan
2: cinta sejati. Asik.
1: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
2: Iya.
1: Seperti itu ya berarti. Ya.
2: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang

0: Berarti oke, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget, mentok ya, mungkin banget. Tinggi banget ya. Oke, yeah. Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini enggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Benar-benar. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue tuh nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana? Satu lagi

0: rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak iya sama sih. Prinsipnya nggak sama.
1: Susah juga
0: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada. Ada perpisahan baik-baik itu ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2. Gak usah takut untuk melepaskan orang

0: mengikhlaskan segitu tulusnya itu ada sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gue nggak bisa nih, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin hari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu gitu
1: ya, nekat ya,
0: nah, ada yang itu nekat beneran ya,
1: nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa pikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
0: Iya.
1: Kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita enggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, enggak bisa. Karena kita enggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: Dengan nekat
1: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita.
2: Music Life Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lu denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar. Kayak identik banget sama 90s, ya kan, benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari belum dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: Harusnya, soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue berpikir, iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa-bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi gak berarti apa di sini gak ada kayak unsur apa kayak
1: ada
0: kiasan
1: puitis
0: gitu
1: ada.
0: Gak ada,
1: ya. ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Gak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis gitu kan gak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak robot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue. Comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wah, bread scary ya, bread nih kata-katanya bread
0: bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu kayak kata kayak gitu terus kayak
0: okay.
1: Kayak apa intinya kata-katanya yang
0: gampang dicerna
1: gitu ya cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu. Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya

0: nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
1: Iya yeah.
0: Bassnya main banget.
1: Betul.
0: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
1: Oke, lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
0: Oke. Okay. Lagi.
1: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
0: Oh,
1: oke. Okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
0: Tapi lo tau enggak sih dari suara mereka tuh kedeng tuh.
1: Iya, yeah, udah masuk suara.
0: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
1: Udah gak apa-apa. Ambience.
0: Gue dari tadi gue lagi ngomong, ini cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget.
1: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
0: Ini lebih ngepop.
1: Lebih ngepop aja. Dan
0: lebih ngepop, terus dia itu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan.
1: Oke.
0: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay, ini nggak okay, separah itu.
1: Kayak berlayer-layer gitu ya.
0: Oh, layer-layer. Panjang. Kan? Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
1: Oh iya, iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya udah tadi.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: Tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay, okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis gede juga.
0: Dan
1: dia gitaris. Jadi dia solois gitu.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Ya coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh,
1: soalnya
0: iya.
1: Sebelum gue kesini tadi gue bisa parang sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau pro 2 gue bilang.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kan gue juga nggak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia masih gue kesini bareng sama dia. Ya kan pasti dia nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin nekat terus.
0: Betul.
1: Ini listening loh.
0: berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Yes. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan, pagi-pagi nggak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat dia
1: bisa saat ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah, itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa
1: gitu.
0: Coba gitu dulu ya kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok. Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard selling.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Ya bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance stage itu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang

0: Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Hmm. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
1: Betul.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Pokoknya
1: ini berisik ya. Awalnya ambience.
0: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
1: Oke, cocok lah ya. Bener-bener.
0: Intinya self love.
1: Yes.
0: Itu nomor satu.
1: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
0: Exactly.
1: Asik. Terlalu dalam nih.
0: Padahal judulnya Nekat ya.
1: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
0: Ya sedih ya, sedih bet.
1: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Hartzeli terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah Nekat ya.
0: Obatnya adalah Nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih Marika.
0: Thank you
1: so much. Sukses selalu. Sama-sama. Ditunggu EP-nya nanti ya.
0: Amin.
1: Dan sama kolaboratornya itu ya.
0: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Gak apa-apa udah digoreng di sini.
1: Iya, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengen update sama Mariska.
0: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z. Yes. Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
1: Oke. Okay. Bisa dicek di situ ya. Bener.
0: Mariska Juwita semua.
1: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
0: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
1: Yes. Betul.
0: Senang hati aku bisa datang
1: kesini. Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat.

0: Nak, kau masih muda, Mam. Masih sehat. Masih bisa kau kerja, loh.
1: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya.

Tapi sekarang mana ada orang yang percaya gue berarti, Pak. Semua orang mau cepat. Pinjol itu cair itu cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah.

0: saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan mengantar kita pada pukul 21 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya teman Pro 2, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Untuk kamu juga yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, informasi aktual dari dunia bola coba kami selingi ya. Kabar kali ini dari Liga Inggris, seperti diberitakan pakar sepak bola Inggris Chris Sutton memberikan prediksinya mengenai laga Hull City dan versus Manchester United. Ia menilai laga ini akan berjalan sengit dan MU akan meraih 3 poin dalam laga ini. Setelah libur sekitar 3 bulan, Premier League akan memasuki musim baru yang diperkirakan baru berakhir pada pekan ini. 20 tim akan bersaing untuk menjadi juara Liga Inggris di akhir musim nanti. Salah satu penantang gelar juara musim ini adalah Manchester United yang finish di peringkat ketiga IPL musim lalu. Setan Merah diyakini bakal jadi penantang gelar yang lebih serius di musim ini. Setan Merah sendiri, teman Pro 2, akan mengawali musim 2026-2027 dengan bertandang ke markas Hull City. Sutton juga memprediksi Setan Merah bakal meraih 3 poin dari tim promosi tersebut. Di sisi lain, teman Pro 2, dalam kolom komentarnya di BBC Sport, Sutton menyebut bahwa Hull City bakal jadi lawan yang sangat merepotkan bagi MU. Ia menilai The Tiger berada di momentum yang sangat bagus dan mereka akan jadi lawan yang merepotkan bagi Setan Merah. Dan ditambahkan, menurut Sutton, MU akan sedikit terbebani dengan status penantang gelar juara mereka di musim ini. Namun ia yakin Setan Merah mampu mengalahkan Hull City di pertandingan nanti. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kita nggak tahu ya di laga perdana nanti, ini kan hanya sekedar prediksi dari pakar Liga Inggris tersebut ya. Dan untuk kamu mungkin yang fannya MU pasti berharap di pertandingan perdana nanti MU bisa menang dan kita nanti akan bersama-sama menyaksikan pertandingan tersebut. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan kembali ya info-info aktual lainnya untuk menemani suasana malam kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sun kisses your skin, but the moon shows off its light tonight. To tell us that here is childhood's fairy tale, we can reach each other's parts.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, Anda masih bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh. Dan masih bersama saya Rahman Akbar, teman Pro 2 yang menemani suasana malam Anda. Dan beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana malam kita lebih menyenangkan. Dan kami akan coba kembali menyelingi dengan menghadirkan informasi-informasi aktual ya teman Pro 2. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Info dari luar negeri ya, mengenai ketegangan antara Israel, seperti yang diberitakan, penolakan terhadap rencana perluasan pemukiman Israel di wilayah tepi barat kembali datang dari negara-negara Eropa. Inggris, Jerman, Prancis, bahkan Itali secara bersama-sama menyampaikan keberatan atas rencana pembangunan pemukiman I1 yang dinilai berpotensi memperburuk konflik Israel dan Palestina. Keempat negara juga tersebut juga memberikan peringatan kepada pengusahaan yang dan juga pelaku usaha internasional agar berhati-hati sebelum mengambil bagian dari tender pembangunan yang dikeluarkan pemerintah Israel untuk kawasan tersebut. Peringatan itu disampaikan melalui pernyataan bersama yang dirilis di London, Inggris pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Dalam pernyataan tersebut, Inggris, Jerman, Prancis, dan Itali menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam proyek pemukiman di wilayah pendudukan dapat menimbulkan persoalan hukum dan juga reputasi. Di sisi lain, keempat negara tersebut, teman Pro 2, juga mengingatkan dunia agar memperhitungkan resiko yang mungkin muncul apabila mereka terlibat dalam proyek yang menurut mereka bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Mereka juga kembali menegaskan posisi bahwa pemukiman Israel di tepi barat yang diduduki tidak memiliki dasar hukum menurut hukum internasional. Sikap tersebut menurut mereka sejalan dengan berbagai keputusan dan juga posisi yang sebelumnya telah ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan bersama juga muncul setelah Israel membuka tender pembangunan di proyek pemukiman I1. Rencananya itu menjadi perhatian serius karena lokasi proyek dinilai memiliki posisi strategis dalam kaitannya dengan wilayah Palestina. Empat negara tersebut, teman Pro 2, menilai pembangunan di kawasan I1 dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih jauh dibandingkan sekedar penambahan kawasan pemukiman. Mereka khawatir juga proyek ini akan memutus hubungan geografis antar kawasan Palestina yang berada di wilayah tepi barat. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana malam kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: like you did mine.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Teman Pro 2 di manapun Anda berada, coba kami hadirkan kembali info-info aktual ya, untuk menemani suasana malam Anda. Info kali ini teman Pro 2 akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan dari Padang, Polda Sumatera Barat menangkap WNA asal India berinisial A terkait dugaan perdagangan emas ilegal di kota Solok. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 3 batang emas murni dengan berat total sekitar 1,4 kg beserta jumlah barang bukti lainnya. A diduga membeli emas dari sejumlah daerah pertambangan di Sumatera Barat, kemudian memurnikannya sebelum diserahkan kepada kurir untuk dikirim ke Malaysia. Polisi menduga aktivitas tersebut telah dilakukan A sejak Maret 2026 dengan kemampuan menjual sekitar 1 hingga 2 kg emas setiap 2 hari. Emas tersebut diduga dibeli oleh pemodal di Malaysia berinisial N yang mengutus 2 hingga 3 kurir untuk mengambilnya di Indonesia. Penyidik masih menelusuri asal emas, lokasi tambang, dan juga jalur pengiriman ke Malaysia, serta pihaknya yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Di sisi lain, teman Pro 2, polisi juga mengalami kemungkinan A merupakan bagian dari jaringan perdagangan emas ilegal karena volume transaksinya sangat besar dan menggunakan pola jaringan yang terputus. Dan A yang telah tinggal sekitar 7 tahun di Indonesia dan memiliki istri serta anak di Solok tetap menjalani proses pidana di Indonesia dengan koordinasi bersama imigran, HUB Binter Polri, pemerintah dan juga pihak kedutaan. Dalam pengungkapan pada hari Kamis 20 Agustus, polisi menyita 3 batang emas murni dengan total berat 1,4 kg dan juga uang tunai, timbangan digital serta barang bukti lainnya. Penyelidik sementara mengarah pada dugaan bahwa emas yang dikumpulkan A berasal dari daerah pertambangan di Sumatera Barat sebelum dimurnikan dan diserahkan kepada kurir untuk dibawa ke Malaysia. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susme Laweti Rosia mengatakan, kasus tersebut merupakan pengungkapan ketiga yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Sumbar terkait dengan dugaan pertambangan ilegal emas yang berada di wilayah Sumatera Barat. Menurut dia, A telah diamankan dan juga kini masih menjalani pemeriksaan serta pengembangan oleh penyidik. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang menarik lainnya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Good FM.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Cian, mantep bener nih sotonya.
6: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
7: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kondisi

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

الله أكبر الله أكبر

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Iya, teman berdua kita ikuti kuliah subuh langsung dari Mister Raya Kota Banda Aceh.
1: Meninggalkan pendidikan umum, meninggalkan fakultas kedokteran, hanya ingin belajar agama sehingga menjadi ulama besar di Malaysia. Tanpa membuang-buang waktu, kita persilakan kepada sahabat kami, senior kami, guru kami, Fadhilatul Ustaz Tengku Syekh Sofhan bin Halim, Mudir Madrasah Al-Aliyah Ampangan Seremban Negeri Sembilan Malaysia. Falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihiman ni'mah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terlebih dahulu ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurnianya kita berhimpun bersama-sama di waktu subuh yang mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa beliau tidak mungkin kita bertemu di pagi ini dalam Masjid Baitur Rahman yang diberkati Allah. Seterusnya ucapan terima kasih kepada sahabat saya saudara Tengku Omar Rafsanjani, yang beliau juga merupakan teman saya di waktu memondok di Dayah Budi Lamno sebelum tsunami. Alhamdulillah pulang sebelum tsunami, masih hidup dan masih ada di sini. Seterusnya kepada panitia masjid yang mengizinkan saya memberi sedikit tazkirah, memberi sedikit nasihat untuk diri saya juga dan untuk semua yang hadir pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengingatkan ayat Al-Quran, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bashiran wa nadhiran wa ma min ummatin illa khala fiha nadhirun. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, sesungguhnya kami utuskan engkau ya Rasulullah sebagai pemberi khabar gembira dan juga memberikan khabar yang menakutkan, memperingatkan. Dan tidaklah ada satu umat melainkan telah lalu pada umat tersebut mereka yang memberikan peringatan. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, melalui ayat itu kita memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ini bukan hanya memberikan kita khabar-khabar gembira, Rasulullah juga memberikan khabar-khabar peringatan. Peringatan seperti mana seorang ayah apabila anaknya membesar, pastilah ayah tersebut dengan sifat kasih sayangnya memperingatkan anaknya tentang bahaya-bahaya ataupun ancaman-ancaman yang akan dilalui dalam proses kehidupan. Maka begitu jugalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita khabar yang baik dan khabar yang menakutkan, khabar-khabar yang menjagakan supaya kita tidak terperosok di dalam perangkap-perangkap yang boleh menyelewengkan kita daripada perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara nasihat yang sering kita lihat dalam Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengenai kehidupan dunia. Karena kita tidak dapat melarikan diri, kita semua berada di dunia. Sedangkan dunia itu seperti mana tercatat dalam kitab Hidayatus Salikin, ad-dunya aduun mahbubah, dunia itu musuh yang dikasihi. Dunia itu musuh, pakon musuh, kerana dunia itu kalau tidak kita uruskan yang dengan betul, dia akan memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang berlebihan akan menjadikan kita itu terpesong daripada niat asal kita untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Maka dia menjadi musuh.
tapi dalam masa yang sama mahbubah, dia juga dikasihi, maksudnya dia juga dicintai. Maksudnya dia karena sifatnya yang menggiurkan, menyeronokkan, menggembirakan nafsu, dah banyaklah manusia-manusia yang terperangkap dengan perangkap dunia. Maka sidang hari ini yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyebut dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hadid ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. كمثل غيث أعجب كفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما شاء الله. آيات ini merupakan tazkirah saya pada pagi yang berbahagia ini, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dunia. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamu, beramallah kamu, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ini yang pertama. Kehidupan dunia ini sesungguhnya hanyalah permainan dan hiburan. Main-main, hiburan itu sebenarnya hakikat dunia. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wazinatun. Dunia itu perhiasan, indah dipandang tapi dalamnya racun. Watafakhurun bainakum, dan bermegah-megah di kalangan kamu. Ya, oh saya ada kereta yang lebih besar, mobil besar. Punya kamu kecil. Saya punya rumah gedung lebih hebat dari kamu. Kamu bila lagi? Begitulah perbualan-perbualan ahlu dunia. Tafakhur, bermegah. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, wa takatsurun fil amwal, berlumba-lumba nak membanyakkan harta. Wal aulad, dan berbangga-bangga dengan adanya anak-anak yang sukses. Anak saya seorang doktor, seorang peniaga besar. Kamu, anakmu kerja apa? Oh, anak saya kerja di kantor. Oh, kalau begitu hebat lagi anak saya. Oh, perasaan bangga begitu. Nah, ini kehidupan duniawi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid ayat 20. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat tamsilan tentang kehidupan dunia itu. Kama sali ghaisin a'jabal kufar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu seumpama hujan. Hujan yang menakjubkan orang-orang kufar, orang-orang yang enggak percaya wujudnya Tuhan. Mereka sangka itu hanyalah proses alami. Hujan turun, nabatuhu, kemudian menumbuhkan segala pokok-pokok dan buah-buah. Summa yahiju, kemudian pohon-pohon itu membesar lalu mulai melayu, ya, melayu maknanya mulai hilang keindahannya. Fatarahu musfarran, daun-daun yang begitu segar dan hijau lama kelamaan berubah menjadi kuning. Summa yakunu hutaman, dan akhirnya daun yang kuning itu menjadi kering dan hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, menceritakan kepada kita proses dunia itu. Awalnya tumbuh segar seperti pohon yang bakal mengeluarkan buah. Kemudian kita lihat dalam kehidupan kita itu, dunia itu menjadi semakin hebat, dan akhirnya sampai di puncak dia mulai melayu seperti pokok-pokok, daripada hijau berjadi kuning,
dan akhirnya hancur lebur. Dan di akhir ayat itu Allah menyebut wa mal hayatud dunya illa mataun ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan sesuatu yang menipu daya, menipu ya. Ghurur itu maknanya zahirnya indah, zahirnya bagus, tetapi bila kita telik pada hakikatnya rupa-rupanya adalah penuh dengan penipuan. Maka sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis, dunia itu menghijau. Dunia itu manis, dunia itu hijau. Kenapa disebut manis? Kerana lazat rasanya dunia itu. Setiap apa yang kita dapat dalam dunia ini, kita rasa lazat. Bila kita cicipi, Masya Allah, sedap. Tidak mahu kita berpisah dengannya. Yang kedua, khudrah. Khudrah ini, dunia ini pada pandangan mata kita itu selalu segar, selalu yang indah-indah, selalu yang indah-indah. Rumah yang cantik, isteri yang cantik, atau bakal isteri yang cantik, selalu yang indah-indah. Dibayangi kita itu yang indah-indah, sehingga kita tertipu, sehingga kita berasa inilah kehidupanku yang sebenar, inilah yang ku cari-cari selama ini, bukan yang lain. Ini proses penipuan itu berlaku, dihuraikan oleh Nabi SAW tentang bagaimana dunia itu menipu. Maka Rasulullah menyatakan lagi in wa innallaha mustakhlifukum fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala menggilirkan, menggantikan. Setelah kita mendapat nikmat itu, maka satu hari besok kita akan pergi, harta itu akan diwarisi oleh anak cucu kita. Mustakhlifukum. Segala harta kita itu, segala pangkat yang kita ada pasti akan diwarisi oleh orang lain. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah sedang memerhatikan apa yang kita lakukan dengan harta, pangkat dan wanita yang di samping kita. Seperti kata para penceramah, tiga ta itu selalu menghalangi seorang di dalam menuju kepada Allah, yaitu harta, wanita, takhta. Harta, wanita, takhta. Kalau kita simpulkan dunia itu tiga. Harta, wanita, takhta. Tiga ta. Maka kata Nabi SAW, fattakud dunia. Fattakud dunia. Awasilah, takutlah kamu tentang tipu daya dunia itu. Wattakud nisa. Dan takutlah kamu tipu daya perempuan. Fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Awal-awal fitnah yang mengubah haluan Bani Israel adalah perempuan. Maka di sini hadis ini menyebut dua perkara. Fattakud dunia, hati-hati dengan dunia. Fattakud nisa, hati-hati dengan perempuan. Kalau harta sudah jelas bagaimana penipuannya berlaku, bagaimana pula dengan perempuan? Kenapakah Nabi SAW mengingatkan kita tentang mereka yang bernama makhluk perempuan? Kerana pada mereka itu ada ujian besar yang pernah dilalui umat-umat yang terdahulu. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu umat-umat yang setelah satu pergi, satu lagi pula yang datang. Satu pergi, satu pula yang datang. Seperti ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi menyatakan qad khalat sunanun min qablikum, telah lalulah kehidupan orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu. Ya. Pada orang-orang sebelum kita pun melalui ujian yang sama. Tata, wanita, harta. Mereka melalui yang sama. Kemudian wa'akibatun lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala,
yang sukses dalam menghadapi ujian itu orang-orang takwa. Nah, di manakah ujian ni? Wattakun nisa yang disebut oleh Nabi SAW ada dua. Sekiranya perempuan itu bergelar isteri kita, maka di akhir zaman ini ada berlaku mereka-mereka yang memberatkan suaminya sehingga tidak tertanggung lagi menyempurnakan kehendak-kehendak mereka itu, sehingga suaminya itu sibuk menguruskannya dan menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah yang pertama. Sekiranya dia bukan isteri ajnabiyah, seorang yang bisa kita nikahi tapi tidak kita nikahi, juga menjadi fitnah karena kehadiran mereka itu dengan perhiasannya, dengan kecantikannya, dengan tubuh badannya, pakaiannya yang menjolok mata, juga menjadi ujian bagi umat manusia yang bernama lelaki. Wanita, takhta, harta. Yang ketiga, yang juga menjadi ujian kita dalam dunia ini, ialah yang berbentuk harta, yang berbentuk takhta. Takhta artinya pangkat, takhta artinya kedudukan, takhta artinya kekuasaan. Nah, sebab itu dalam hadis itu Allah, Nabi Rasulullah SAW memperingatkan, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kau lakukan dengan dunia yang sudah kuberikan padamu. Dalam hadis yang lain, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya dunia istakhdimi man khadamaki. Hai dunia, kau jadikanlah mereka yang berkhidmat kepadamu hambamu. Istakhdimi, kau jadikan dia hadam. Man khadamaki, orang-orang yang mereka itu berkhidmat kepadamu, artinya yang mencarimu, yang mencintaimu, kau jadikanlah mereka itu hamba-hambamu. Waqdumi man khadamani, sebaliknya kau berkhidmatlah wahai dunia, kau jadikanlah orang-orang yang berkhidmat kepadaku sebagai tuan kepada dirimu. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan kita, dunia ini kalau kita tertipu dengannya, maka kita menjadi hamba dunia. Sebaliknya dunia itu, kalau kita berkhidmat kepada Allah, dia menjadi hamba kepada kita, memenuhi setiap kebutuhan yang kita perlukan. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah menyatakan, innamal a'mal binniyat. Amal itu menurut niat. Walikulli imrin ma nawa. Tiap-tiap seorang itu menurut apa yang dia niat. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Siapa hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul, maka kelak dia akan mendapat Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha, siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan habuan dunia, au imra'atin yankihuha, atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi, wa hijratu ila ma hajra ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia berhijrah. Maka di sini Rasulullah mengingatkan kita, yang paling penting dalam hidup ini menjaga niat. Niat dalam hati kita itu apa? Hidup ini sementara. Maka apa yang kita niat dalam perjalanan kita kepada Allah ni, apa niat kita itu? Kalau kita niat kepada Allah Rasul, insyaAllah suatu hari kita akan mendapat Allah dan Rasul. Tetapi Allah Rasulullah mengingatkan kita ada dua penghalang dalam kita ingin betul ikhlas kepada Allah. Yang pertama, kata Nabi SAW, ila dunia yusibuha, material, material keinginan kepada dunia,

iman yang boleh memesongkan niat seseorang yang asalnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita jagai, tidak kita hati-hati, tidak kita perhatikan sungguh-sungguh, mungkin kita boleh terpesong daripada niat asal kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ad-dunya jifah. Kalau tadi Rasulullah menceritakan kehebatannya, ad-dunya hulwah, dunia itu manis, dunia itu khadrah, pandangannya kehijauan. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai, wa tullabuha kilabun, yang begitu sungguh-sungguh menuntutnya itu adalah anjing-anjing. Ya Allah, diserupakan orang yang begitu ketagihan, begitu tertarik dengan dunia itu seumpama anjing-anjing yang menggonggong bangkai-bangkai. Maka ini bahasa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita. Nah, peringatan itu perlu kita serap dalam hati kita itu, perlu kita tanam dalam hati kita itu supaya kita selalu menjaga niat. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengingatkan kita, kun fid dunya ghariban aw abiras sabil. Jadilah kamu di dalam dunia ini seperti orang dagang, orang asing, orang yang duduk di sebuah negara yang tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal, sendirian, ghariban. Seperti saya di Aceh, ya, enggak ada istrinya, enggak ada anaknya. Saya ini orang dagang. Orang tak kenal, tak dikenali orang. Maka orang dagang itu, orang asing itu bebas daripada tanggungan. Maka Rasulullah menyatakan, hendaklah engkau berada dalam dunia ini seperti orang yang asing, seolah-olah dunia ini bukan tempatnya, tempatnya di akhirat. Au ka'abiris sabil, atau lebih hebat lagi, kalau bisa jadilah engkau seperti orang musafir. Seperti kami, kami orang musafir dari Malaysia. Jadi waktu kami di sini, tentunya kami tidak mengambil segala-galanya karena kami sedang musafir. Kami tidak mau membeli rumah karena kami hanya mampir di sini, ya. Apalagi yang lain-lain, karena saya tidak menetap di sini sebagai orang musafir. Maka barang ini bawa hanyalah beberapa helai baju, beberapa helai kain. Kalau ada kenderaan-kenderaan pun disewa. Ka'abiris sabil. Kenapa seperti itu nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan ghurur yang boleh menipu kita dan menjauhkan kita kepada tujuan asal kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu peringatan kita bersama pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk diri saya, ya, untuk diri tuan-tuan sekalian. Doakan kami, kami bermusafir di sini seminggu untuk melihat daerah-daerah pesantren yang ada di sini, menziarahi makam-makam para ulama, menziarahi sahabat saya. Ya, sebelum saya akhiri ini, teringat saya satu kisah tentang seorang raja, raja daripada Rom. Raja itu ketika mau meninggal, dipesanlah kepada pembesarnya, bila saya mau meninggal nanti, pastikan waktu jasad saya dibawa ke kuburan, keluarkan tangan saya daripada kain kapan. Keluarkan tangan saya, buat begini. Tangan kiri saya itu biarkan begini, dan di belakang saya itu kau gendonglah segala harta-harta yang ku miliki. Yang ketiga, kau bawakan di belakangnya itu, setelah harta itu, segala gundik-gundik hamba-hamba istriku di belakang. Bawa dan pastikan masyarakat semua memandang. Sampai di kuburan, bacakanlah sekeping nota yang kutinggalkan. Maka para pembesar pun membuat.

diaraklah raja itu dalam keadaan kerandanya tangan terkeluar begini, sebelah tangan. Di belakangnya segala harta, di belakang lagi segala gundik dan perempuan yang dimiliki. Sampai di kuburan, ditanam, dibacalah wasiat sang raja. Dibukalah cebisan kertas itu. Berkatalah sang raja, "Wahai rakyat jelataku, lihatlah diriku. Aku duduk di dunia ini penuh kekayaan, tapi aku pulang dengan tangan yang kosong." Sudah tangan tu dikeluar, tengok di tanganku ni tak ada apa-apa. "Dan lihatlah segala harta yang mengiringiku sampai ke kuburku, tapi dia tidak masuk dalam kubur dan membahagiakan diriku dalam kubur. Lihatlah segala gundik perempuan hambaku yang beribu-ribu, semuanya hanya sampai di kubur, tidak lagi bisa masuk ke dalam kubur itu." Masya Allah, ini satu kisah yang ajib. Seorang raja yang memahami tentang hakikat dunia, walaupun dia bukan seorang yang beragama Islam, tetapi peringatan Nabi SAW tidak terhenti kepada Islam tidak Islam, peringatan Rasulullah kepada seluruh umat manusia yang hidup di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Terbaik kamu.

Hai, selamat pagi teman Perdua semuanya. Di hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 jam segini masih pada sepi nih di Kota Banda Aceh teman Perdua. Ya ya dong, hari Sabtu ya. Hari Sabtu ada yang sekolah dan ada yang enggak nih, ya kan? Kenapa? Iya, emang udah jadwal sekolahnya gitu. Ada yang masuk sekolahnya di hari Senin sampai Jumat, ada yang sampai Sabtu. Jangan-jangan ada yang sampai Minggu. Itu mungkin kalau ada ekskul ya, teman Perdua. Oke, pagi semuanya. Selamat menjalankan aktivitas pagi ini. Untuk yang lagi olahraga pagi, semangat sehat. Untuk yang masih malas-malasan, ya gak apa-apa. Mungkin itu reward untuk kamu. Terlalu lelah dan capek mungkin dari Senin sampai Jumat udah kerja, udah sekolah. Saatnya santai-santai di hari Sabtu ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya teman, perdua informasi Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang itu menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Dan menurutnya kondisi ini, jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama. Operator wajib melakukan penyesuaian apabila kondisi jarak pandang tidak memenuhi persyaratan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Diimbau kepada masyarakat yang bepergian dari dan menuju wilayah terdampak asap memperhatikan ini. Informasi terbaru dari maskapai, penumpang juga diminta mengikuti arahan petugas apabila terjadi penyesuaian jadwal penerbangan. Dan menurutnya penyesuaian penerbangan itu dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan, sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dijen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai Airnav Indonesia, BMKG dan instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.